0: Karnival Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2026 di Kota Kinabalu. Karnival berkenaan mengetengahkan pelbagai produk pelancongan, pakej percutian dan promosi perjalanan dalam usaha menggalakkan rakyat meneroka destinasi pelancongan domestik. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Perluasan jaringan rakan niaga sumbangan Asas Rahmah, SARA, di Pulau Bumbum Semporna memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk pulau itu yang layak menerima bantuan SARA. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ia penting bagi memastikan bantuan tunai bersasar yang disediakan kerajaan dapat diakses secara mudah, pantas dan lebih dekat dengan komuniti setempat.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Ya? Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800,000 penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ini. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ini dah lebih 1.3 bilion ringgit. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah, lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah ditemui media selepas meninjau pelaksanaan SARA di pulau berkenaan. Beliau berkata secara keseluruhan, Sabah kini mempunyai 1,495 rakan niaga SARA. Program bantuan MyLesen akan dilaksanakan di Sok dan Nabawan bagi memastikan penduduk pedalaman memiliki lesen memandu yang sah. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, inisiatif percuma itu memfokuskan golongan belia demi meningkatkan keselamatan jalan raya serta memudah cara aktiviti ekonomi setempat.
3: Antara satu yang kita kena beri perhatian adalah keselamatan untuk pengguna-pengguna jalan raya yang ada di kawasan kita. Maka kita dapat tahu bahawa ramai khususnya daripada golongan belia yang belum mempunyai lesen. Jadi antara satu usaha saya adalah untuk bawa satu program yang dinamakan bantuan My Lesen.
0: Datuk Seri Ether berkata, langkah itu seiring dengan penyiapan rangkaian jalan raya baharu di kawasan berkenaan termasuk Jalan Sinarun Tongot dan Jalan Sepulut Pegalungan. Kawasan Rukun Tetangga KRT menggalas peranan penting dalam membantu kerajaan menangani isu sensitiviti yang semakin meluas di platform media sosial. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Rina Abdul Harun berkata, kepimpinan KRT di peringkat akar umbi perlu bertindak sebagai ejen penyatu dalam mengekalkan keharmonian komuniti.
4: Sebab di peringkat komuniti, mereka ini bergerak sebagai umpama mata dan telinga kita. Mereka adalah pendamai di peringkat komuniti, iaitu dalam konteks Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, kita memperkasakan mediator komuniti kita untuk menyelesaikan, mampu menjadi orang tengah, menyelesaikan pertikaian-pertikaian kecil dan juga mengurus isu-isu perpaduan yang berbangkit.
0: Rina ditemui pemberita pada program Titian Aspirasi Perpaduan Bahagian Sandakan di Sandakan. Program berkenaan dihadiri seramai 140 peserta membabitkan 123 KRT Zon 5 dari daerah Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Telupit dan Tongot. Program Maharajan Kesenian Islam akan diperluas dan ditambah baik bagi menarik lebih ramai golongan muda mendekati aktiviti kerohanian serta kemasyarakatan. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendakwaan Jahins Muhammad Ridwan Osman berkata, langkah itu sejajar usaha kerajaan membentuk sahsia generasi muda yang berilmu dan berkepimpinan. Beliau ditemui media pada sambutan Ma'al Hijrah dan Maharajan Kesenian Islam di peringkat daerah Telupit. Pada majlis itu, Masruf Yaakob dan Halimah Harun masing-masing diumumkan sebagai penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Disampaikan tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, sistem pemantauan cuaca serantau diperkukuh tangani El Nino, pembangunan negeri seiring pemeliharaan warisan dan budaya orang asal. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sirah Cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Jom main show-nya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

Ya, lagu hiburan kuasa dua kita bersama sama dengan kumpulan Kristal, dua lagu yang memburu rindu dan juga luahan hati. 8.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi jalannya hujung minggu kita. Dan kita ada lagi pantun Ahad untuk pagi ini. Kampung seberang dipukul ribut, jadi sebutan zaman bersamaan. Rasa gerun bila disebut, tetap lembut bila ditelan. Apakah buah-buahan itu? Okey, nanti kamu kongsikan kamu punya jawapan menerusi pantun Ahad kita. Nisha Alisha, all pagi lagi. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Selamat pagi. Salam sejahtera hujung minggu buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Buat DJN dan juga untuk Mama dan Makcik Nisha, semoga dipermudahkan perjalanan dari KK balik ke sempurna. Amin. Dan terus staf yang mantap mempertemankan DJN yang comel. Terima kasih. Selamat berkonti. Terima kasih. Sam Chromox pula. Sam Chromox, macam biasa di Batu Dua Sadani. Salam buat Nur Lisari yang juga Nur Jeruk, Rahimah Ima, Culik, Sudik, Stay Cool, semua rakan-rakan geng-geng Bengkel Sam, walau di mana juga anda berada. Ucapan ceria-ceria selalu dan selamat berhujung minggu. Terima kasih eh, sama-sama. Okey, Hasan Indra Sabah ucapannya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Hasan nak beli pantun pagi ini. Indah warnanya bila dipandang, rasanya lembut bila dimakan. Buah mangga manis rasanya antara pilihan ramai orang. Okey, Hasan kata buah mangga. Oh, ini dah punya pantun jaklah ya. Okey, pantun bonus. Pahlawan terbilang dari seberang, datang dari negeri Melaka. Mari kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kepada negara. Okey DJN, selamat berhujung minggu. Syoknya hujung minggu. Salam aqua, Fila di ruang. Buat seluruh ahli keluarga San, DJ-DJ dan my friend Tau FM, saya sembilan anda. Terima kasih banyak-banyak DJ yang sama-sama. Okey, itu daripada rakan kita di WhatsApp Tau FM. And masih lagi menantikan konten kita di Facebook rasmi Tau FM. Saya sembilan anda. Kita teruskan lagi hiburan Syahnya Jumigu Nora di Persimpangan Dilema. Seketika nanti kita ada lagu daripada Aina Abdul, Sumpah.

0: Adakah anda perasan setiap kali waktu tengah hari badan akan menjadi mengantuk dan letih? Keadaan ini bukanlah satu perkara yang pelik kerana pada waktu itu suhu badan akan berkurangan dan hormon melatonin akan meningkat. Ini menjadi punca kenapa anda akan merasa mengantuk pada waktu tengah hari. Penyelesaiannya adalah dengan membuat power nap. Power nap adalah keadaan bila seseorang tidur sebentar selama 20 minit pada waktu tengah hari bertujuan. Yang pertama, mengurangkan stres. Yang kedua, meningkatkan tenaga. Yang ketiga, membuatkan diri anda rasa lebih segar. Keempat, memperbaiki mood. Lima, meningkatkan prestasi kerja. Dan 6, menguatkan memori. Namun begitu, jika seseorang itu mempunyai kesukaran untuk tidur pada waktu malam, power nap adalah tidak disarankan kerana ini akan membuatkan individu itu bertambah sukar untuk tidur pada malam hari. Maklumat terpilih, muzik terbaik hanya di Tawa FM, pilihan hari-harimu.
1: Ayo, Akmal. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. gelak pula.
2: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. tapi kan saja.
1: Yalah.
2: Nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
1: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
2: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Tiara.
1: Sarah Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
2: Kita ada Azizul Hakim.
1: Dan persembahan istimewa daripada

0: Ya, Syahnya Jumigo Top FM, pilihan anda. Lagi berani tadi bersama dengan DJ Balvin dan Willie William Beyonce, Mi Gente. Okey, 8.42 minit pagi waktu ini. Terima kasih Mami Jun yang sudah hantarkan salam menerusi Facebook Tau FM. Assalamualaikum DJ N, cantik comel. Waalaikumsalam. Sudah sarapan, kata minum kopi je N. Salam Syahnya Jumigo. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama DJ N seorang. Air tu je. Gantung pantunnya Mami Jun. Okey, ucapan untuk rakan pun datang dari Mas Mira, Nora, Elis, Makcik Suri, Aiman dan KRT Seri Balung, Puan Marini, Tau FM sembilan anda. Terima kasih. Pagi-pagi terasa cergas. DJ N selamat bertugas. Terima kasih Hasnur Rizal. Salam Tau FM pilihan anda. Selamat pagi, jom layan. Terima kasih. Okey, dua rakan kita di Facebook Tau FM sembilan anda. Mana lagi ni kawan-kawan kita yang lain? Masih di bawah mimpi kali kan? Masih lagi mungkin ada yang tidur-tidur, ada yang mungkin tengah bersarapan di rumah. Selamat bersarapan untuk anda. Dan juga yang mungkin bekerja, selamat bekerja. Dan juga yang dalam pemanduan, hati-hati dalam perjalanan anda. Selamat tibalah ke destinasi masing-masing. Okey, ini enak kongsikan kepada anda sebelum kita akan dengarkan tarif file 1001. Ini benda ni kalau kita keluar sebenarnya wajib pakai lelaki kah, perempuan kah kan, untuk melindungi kulit kita daripada cahaya matahari. Sekarang lagi kan cuaca panas, El Nino kan, cuaca agak panas. Jadi kenalah pakai sunscreen. Kalau kita tengok sunscreen tu, selalu kita nampak ada tulis SPF 30, SPF 50 dan PA++ kan pada sunscreen kita tu. Sebenarnya ada perbezaan antara setiap maksudnya tu. Jadi ramai yang pakai sunscreen setiap hari tapi masih keliru apabila melihat SPF sunscreen, contohnya SPF 30, SPF 50, PA++++ pada botol. Sebenarnya setiap istilah itu merujuk kepada jenis perlindungan yang berbeza terhadap sinaran ultraviolet UV. Jadi adakah SPF 50 ni semestinya lebih baik daripada SPF 30 dan apakah pula maksud simbol PA++? Ini nak kongsikan kepada anda ya, sunscreen dia dan perbezaan dia. Kalau SPF 15 bermaksud perlindungan UVB lebih rendah. Kalau SPF 30, pilihan harian yang terbaik. Kalau SPF 50 pula, perlindungan UVB lebih baik. Dan PA++, perlindungan UVA lebih tinggi. Jadi kalau mau perlindungan yang paling tinggi untuk melindungi kulit, pilihlah PA++++. Dan penting juga SPF ni perlindungan daripada UVP. Kalau PA ni bermaksud perlindungan daripada UVA. Dan cari label broad spectrum untuk UVA plus UVP ya. UVP ni punca kulit terbakar dan UVA ni punca penuaan prematang dan juga kerosakan kulit. Berapa banyak yang perlu kita sapu? Kalau kita ambil dua jari kita ni, kira-kira dua jari untuk muka dan juga leher. Penuhkan di dua jari tu. Okey? Ulang sapuan setiap 2 hingga 3 jam. Dan selepas berpelu, berenang ataupun mengelap muka. Dan nilai SPF lebih tinggi tidak bermaksud anda boleh skip reapply ya. Kena juga pakai. Jadi itulah pentingnya. Okey, untuk kegunaan harian SPF 30 ni pun cukup baik sudah. Kalau kita guna dengan jumlah yang mencukupi dan disapu dengan betul. Kalau SPF 50 ni, pilihan sekiranya anda banyak terdedah kepada cahaya matahari khususnya ketika melakukan aktiviti luar. Paling penting jangan melihat nombor SPF saja ya. Penggunaan sunscreen yang betul juga dan konsisten memainkan peranan besar dalam perlindungan kulit. Jadi berbeza dengan SPF, simbol PA ini merujuk kepada tahap perlindungan terhadap sinaran UVA. UVA ini boleh menembusi lapisan kulit dengan lebih dalam dan dikaitkan dengan penuaan prematang serta kerosakan kulit. Jadi semakin banyak tanda plus-plus tu, semakin tinggilah tahap perlindungan UVA-nya. Kalau UVP, ingat, kulit terbakar. UVA, penuaan dan kerosakan kulit. Sebab tu, kalau kita pilih sunscreen dengan SPF saja, dia tidak semestinya mencukupi. Sebaiknya cari produk yang menawarkan perlindungan terhadap UVA dan juga UVP. Okey? Contoh produk yang label broad spectrum. Paling penting, jangan lupa sapu semula. Sunscreen ni bukan produk yang Boleh kita sapu sekali sekejap pada waktu pagi. Lepas tu kita lupa. Dia kena reapply. Sapu setiap 2 hingga 3 jam. Okey? Terutamanya jika anda berada di luar untuk tempoh yang agak lama. Sunscreen juga perlu disapu semula. Selepas contoh kalau kita berpeluh, berjoging kan, berenang ataupun kita lap muka, bergantung kepada keadaan dan juga arahan pada label produk. Tidak kira lah sama ada memilih SPF 30 ataupun SPF 50. Yang penting memastikan sunscreen memberikan perlindungan yang sesuai terhadap UVA dan UVP yang digunakan dalam jumlah yang mencukupi serta disapu semula apabila diperlukan. Nah, biarpun ada yang bekerja dalam aircon kan ataupun penghawa dingin, sekurang-kurangnya pakailah SPF. SPF 30 pun cukup sudah. SPF 50 pun cukup sudah. Itulah satu perkongsian dikongsikan untuk anda ya. Baik, kita teruskan menerusi syoknya hujung minggu kita. Kita dengarkan dulu dari file 1001.
1: Dari file 1001. Perang Baldi ataupun War of the Bucket pada tahun 1325 merupakan salah satu episod unik dalam sejarah Itali yang memperlihatkan pertembungan politik antara dua negara kota, Bologna dan Modena. Konflik ini berlaku dalam konteks yang lebih luas, iaitu persaingan berpanjangan antara Puak Guelph yang menyokong Paus dan Puak Ghibellin yang menyokong Maharaja Rom. Bologna berada di pihak Guelph, manakala Modena berpihak kepada Ghibellin. Pertentangan ideologi ini sering mencetuskan peperangan kecil di utara Itali. Namun, peristiwa di Zappolino menjadi yang paling terkenal kerana dikaitkan dengan sebuah baldi kayu. Menurut kisah popular, peperangan tercetus apabila sekumpulan orang Modena mencuri sebuah baldi dari telaga awam di Bologna. Apabila Bologna menuntut baldi itu untuk dikembalikan, Modena enggan, lalu ketegangan memuncak menjadi peperangan. Walaupun kisah baldi ini mungkin lebih bersifat mitos berbanding fakta, ia tetap menjadi simbol yang melekat dalam ingatan sejarah. Hakikatnya peperangan tersebut berpunca daripada persaingan politik dan kuasa antara kedua-dua kota. Pertempuran utama berlaku di Zappolino pada November 1325. Bologna menghimpunkan kira-kira 32,000 orang tentera, manakala Modena hanya mempunyai sekitar 7,000 orang. Namun jumlah besar tidak menjamin kemenangan. Modena berjaya menewaskan Bologna dengan strategi yang lebih baik. Kemenangan ini bukan sahaja memperkukuh kedudukan Modena dalam konflik Guelph-Ghibellin, tetapi juga menjadi bahan ejekan terhadap Bologna kerana kekalahan mereka dikaitkan dengan kehilangan sebuah baldi. Selepas peperangan, baldi kayu tersebut disimpan di menara loceng Torre della Gerlandina di Modena sebagai trofi perang, dan sehingga kini ia masih dipamerkan sebagai simbol sejarah.
2: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.

0: 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

9.23 minit pagi. Waktu ini lagu hiburan tadi bersama dengan kumpulan Iklim dengan lagu yang Gerhana Cinta Luka. Terima kasih untuk rakan-rakan yang baru bersama-sama Anne menerusi TikTok rasmi Tau FM. Kita bersiar secara langsung ketika ini. Terima kasih yang sudah sehingga masuk studio, tap-tap like dan juga share-nya, yang sudah follow semua media sosial Tau FM pun terima kasih juga. Assalamualaikum DJ Anne. Waalaikumsalam. Buah asam, buah kumkum. Assalamualaikum. Gitu. Okey, macam biasa kita ada pantun Ahad kita menerusi pantun Ahad di WhatsApp Tau FM dan juga Facebook, yang mana poster sudah naikkan. Kampung seberang dipukul ribut jadi sebutan zaman berzaman, rasa gerun bila disebut tetapi lembut bila ditelan. Apakah buah itu? Nanti kamu kongsikan kamu punya jawapan bersama-sama. Hujan ketika ini ya, di beberapa kawasan di daerah Tau ada yang lebat, ada yang hujan renyai-renyai. Kalau sini di Jalan Chongtel pun tadi sekejap lebat, lepas tu kurang-kurang sudah. Jadi anda yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Selamat tiba ke destinasi masing-masing ya, biar lambat asalkan selamat. Okey, jalan raya pastinya agak licin. Jadi jangan pandu laju-laju, biarlah lambat. Okey, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu hiburan menerusi Syahnya Juminggu kita. Dan juga 10 pagi nanti, 10 hingga 11 kita ada lagu back to back. Lagi ucapan daripada rakan kita di WhatsApp Tau FM, Aida Wayuni. Bunga sekuntum janganlah dipetik. Assalamualaikum DJ N yang cantik. Gitu. Cuba balas pantun. Kulit bersisik jadi sebutan, merah menyala itulah warnanya. Lembut manis jika dimakan, itulah buah naga namanya. Buah naga kah? Adinda, Aida Wahyuni, yakin? Nanti jawapan yang akan beritahu di hujung-hujung nanti. Okey, terima kasih. Juaris Tangkin, Assalamualaikum DJ N. Waalaikumsalam. Walau di mana jauh berada, lokasi jalan persisiran, beli pantun, hadir diri di udara menjawab pantun, DJ berlangsung terasa gerun. Kini musim buah sebulan sudah turun, buah ditelan lembut jawabnya durian. Macam mana apa ni? Macam tak, tak berhubung dia punya di belakang ni. Happy konti DJN ucapannya. Semoga terus dipermudahkan dan dirahmati Allah SWT. Amin. Buat pendengar Tau FM, selamat berhujung minggu. Syoknya hujung minggu. Semoga hujung minggu diisi dengan kenangan yang indah dan bermanfaat. Terima kasih. Baik, kita teruskan hiburan bersama dengan Love Paris in the Rain. Syoknya hujung minggu.

10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama suka berpantun bersama Toy FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama Dinda seorang.
3: Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
4: Ya, pantun Ahad syoknya ujung minggu. Toy FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 9.42 minit pagi waktu ini. Okey, and bacakan lagi salam ucapan daripada rakan kita Syamsul Lepang Jeroko. Assalamualaikum DJ and waalaikumsalam. Syamsul dari Lepang 1 Jeroko. Salam syoknya ujung minggu buat semua pendengar Toy FM dan yang mengenali diri ini dan rakan-rakan kerjaku Rotim Bakri, Jori, Misteri Syafiq Sudi, Epi, Hanis, Baba, Burhan, Henry, semualah buat DJN mantap. Terima kasih. Lagi kita ada Noranis Nadia Sempurna. Assalamualaikum. Salam ku beri di udara, kita jumpa lagi. Pohon tinggi tumbuh di laman, buahnya gugur di waktu malam. Soal pantun ku jawab durian, harum baunya semerbak alam. Terima kasih DJN Sambu Konti buat kak DJN yang baik hati Agita. Terima kasih Anis Nadia. Tapi itukah jawapannya? Yakin? Nanti enak akan kasih tahu jawapan di ujung-ujung nanti. Okey, terima kasih rakan kita di WhatsApp Toy FM dan juga di Facebook Toy FM yang sudah antarkan pantun-pantun salam pagi ini. Baik, ini satu perkongsian enak kongsikan kepada anda berkata dengan ini inisiatif Baju Sekolah Nadi, yang mana inisiatif Baju Sekolah Nadi merupakan inisiatif Nadi yang dilaksanakan sebagai kesinambungan daripada program Nadi Mahir Jahit, salah satu program ya di bawah perkhidmatan Pintar Nadi. Program Nadi Mahir Jahit telah memberi peluang kepada peserta mempelajari kemahiran menjahit yang boleh dimanfaatkan untuk menjana pendapatan. Melalui inisiatif Baju Sekolah Nadi, kemahiran tersebut diteruskan melalui penghasilan baju sekolah oleh alumni mahir jahit untuk memenuhi keperluan komuniti. Jadi antara objektif inisiatif ini untuk memberi dan juga membuka peluang kepada peserta dan alumni Nadi Mahir Jahit termasuk suri rumah, ibu tunggal dan untuk mereka yang menjana pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki. Kalau ada kemahiran menjahit, serlahkan bakat anda. Boleh sudah buat duit kan? Dan menyediakan pilihan baju sekolah yang lebih murah dan mudah diperoleh oleh ibu bapa dan komuniti. Membolehkan bayaran dibuat secara ansuran juga tanpa faedah dan juga caj tambahan. Dan kemudahan bayaran secara ansuran ini diperkenalkan sebagai salah satu pilihan bagi membantu meringankan komitmen pembayaran khususnya bagi keluarga yang mempunyai keperluan pembelian baju sekolah untuk lebih daripada seorang anak. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai dengan program perkhidmatan Pintar Nadi, anda boleh melayari www.nadi.my. Jadi ini satu inisiatif yang diberikan dari kerajaan ya, bukan insentif dari kerajaan. Uniform sekolah Nadi mudah dan juga jimat. Anda boleh tempah sekarang dan bayar secara ansuran. Penghantaran ke Nadi ditanggung juga hasil jahitan alumni Nadi Mahir dan dapat meringankan beban keluarga ya. Untuk persediaan persekolahan kini lebih mudah dan terancang. Jangan risau, penghantaran percuma ke Nadi dan tiada caj tambahan. Bayaran harga uniform sahaja yang dikenakan. Jadi ini satu bantuan kerajaan yang baiklah untuk rakyat Malaysia ya. Baik, 9.45 minit pagi waktu ini, layan lagu bersama dengan Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Syoknya hujung minggu.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Zon 10 terbaik. Playlist pilihan pendengar diaktifkan.

Cuknya Hujung Minggu. Ya, syaknya Hujung Minggu Tafan pilihan anda. 9.54 minit pagi waktu ini. Di hujung sudah syaknya Hujung Minggu kita edisi Ahad 16 Ogos 2026. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi syaknya Hujung Minggu dari 6 pagi tadi sehinggalah jam yang keempat ini. 10 hingga 11 kita akan dengarkan lagu-lagu back to back dan juga ada seindah kata secantik bahasa. Tak tahu tanyalah Mr. B, semua di jam yang terakhir nanti. Okey, jangan lupa petang nanti dengarkan carta hits itu FM 2 petang. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun bersama N di TikTok itu FM yang sudah singgah masuk sudi tap-tap like juga di TikTok live itu FM sesuai pilihan anda. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi dan juga terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan yang terakhirlah N bacakan daripada Kak Siti Saleha. Assalamualaikum, Dijan. Waalaikumsalam. Lama-lama nak bersama dengan Kak Siti ya. Salam syaknya Hujung Minggu and sorong papan tarik papan, siap-siap beri jawapan. Dah gitu, jalan-jalan ke pasar Ahad, ramai sungguh orang berniaga, pantun siap untuk dijawab, lembut ditelan, itulah buah naga. Terima kasih Don Keladi, Body Jet, selamat berkontijen respon tapi tetap ada mendengar kata FM, tahu juga. Okey, terima kasih Kak Siti Saleha. Okey, daripada Kak Rinawati, assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Mau buat ucapan selamat hari lahir buat suami tercinta Domingo, semoga sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, daripada Nur Anis Nadia katanya buah naga. Okey, jadi untuk kita punya pantun Ahad kita, okey, jawapannya adalah kampung seberang dipukul ribut, jadi sebutan zaman berzaman. Rasa gerun bila disebut tetapi lembut bila ditelan. Ya, betul, jawapannya adalah buah naga kan. Kalau kita sebut naga macam seram, dragon kan, dragon fruit. Tapi bila kita makan sudah isinya lembut, rasanya manis. Ah, itulah jawapan kepada pantun teka-teki buah-buahan kita untuk hari ini. Nanti minggu depan lagi kita akan berpantun Ahad, okey? Menerusi pantun Ahad setiap hari Ahad 6 hingga 11 pagi. Okey, nampaknya pertemuan kita menerusi show-nya Hujung Minggu pun sampai di sini saja. Dan juga yang sudah hantarkan salam-salam juga, biar tak bagi pantun tapi hantarkan salam ucapan juga menerusi WhatsApp Tau FM pun, terima kasih juga untuk anda dan juga di Facebook Tau FM sesen pilihan anda. Okey, nampaknya pertemuan kita show-nya Hujung Minggu sampai di sini saja. Di bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang dan terus tunjukkan cinta akan semangat kepada tanah air kita iaitu Malaysia. Okey, jalur gemilang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jemput digunakan untuk benda-benda yang diambil dengan hujung jari. Zuraida mengambil sejemput garam lalu dimasukkan ke dalam masakannya. Jemput. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awang FM.

0: Tak tahu? Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Ui.
1: Itulah kawan ku ni kan dia baru pindah bah. Di taman perumahan.
2: Taman perumahan lah.
1: Kan.
2: Tapi bukan satu taman dengan dengan Azala.
1: Dan. Oh, sebab okay. Dia ni bertanya bah macam mana ya dia mau hidup dengan jiran-jiran yang baru ni kan.
2: Betul.
1: Untuk dia menjaga hubungan kan. Hmm. Yalah baru memulakan hidup kan dengan jiran-jiran yang baru ni. Macam mana ya Man?
2: Betul lah. Jadi macam mana tu Mr. B? Mungkin ada pengalaman.
3: Ya, betul betul.
2: Pindah pergi taman baru. Kadang-kadang kena transfer berpindah kan.
3: Dia banyak tips kita boleh buat ni dalam 20 slot ni pasal jiran.
2: 20 slot ya. Okey.
3: Jiran ni sebenarnya adalah mereka yang tinggal 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang daripada rumah kita. Itu dianggap sebagai jiran. Jadi di antara salah satu cara untuk kita kenal jiran-jiran kita sebab sekarang ni tak macam dulu. Sekarang trend kita kalau balik kerja terus tutup pintu.
2: Betul.
1: Betul.
3: Kalau dulu-dulu kita ada masa kan minum kopi-kopi. So ulama ajarkan kita di antara cara untuk kita mengenali jiran-jiran kita salah satunya kaum lelaki dianjurkan untuk sembahyang berjemaah di masjid.
2: Oh ya betul.
3: So bila mana kita sembahyang dalam satu saf yang sama di situ kita akan mula kenal mengenal kan kita ada sebab bertemu kita akan dapat berjumpa lebih kurang 5 kali dalam sehari. So itu antara cara untuk kita mengenali dan merapatkan diri dengan kita punya jiran-jiran lah.
2: Betul.
3: Yang kedua adalah dengan kita biasakan untuk memulakan bagi salam dengan kita punya jiran-jiran. Contoh dia Muslim kita bagi salam. Kalau jiran kita tu jiran yang bukan Islam bagi salam dengan kita boleh tak kita jawab? Ulama bincang kalau jiran kita yang bukan Islam bagi salam dengan kita boleh kita jawab salam itu dengan salam yang sempurna. Kalaulah salam yang diberikan kepada kita tu dalam bentuk yang sempurna. Assalamualaikum kita boleh jawab dengan Waalaikumsalam. Sebab lafaznya tu sempurna. Lafaznya jelas. Maksudnya dengan niat-niat yang baik. Karena itu juga boleh untuk mengeratkan kita punya tali persaudaraan jiran-jiran kita. Ini di antara dua langkah lah yang mungkin kita boleh amal untuk kita memulakan kan memulakan hubungan dengan jiran-jiran kita lah hubungan persaudaraan. Kalau pergaduhan tu nanti kita bincang di lain kesempatan macam mana untuk
2: meleraikan lah.
3: Meleraikan tu kan.
0: Tahu tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Jom layan syoknya hujung minggu.
6: Katakan saja kau mahu.
5: Syoknya hujung minggu.
6: Jelaskan saja apa kau rasa saat kau menduakan cinta kecewa.
5: Setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi.

0: FM, pilihan anda.
1: Hi guys, terus

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

rasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: magic power.
1: Power.
0: Power.
2: Has there ever been a time when it was time to break? And you were with a group of people at that time of day?
3: Power.
4: Anda yang sedang mendengarkan Tau FM, kenapa muram? Senyumlah sikit. Senyumkan membuat anda lebih menarik. Senyum mencipta kebahagiaan di sekitar kita. Senyum adalah ketenangan bagi kegelisahan, keceriaan bagi yang kecil hati dan kegembiraan bagi yang sedih. Senyuman tidak membuktikan kita bahagia, tetapi senyuman adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Ingat tu, mulakan hari anda dengan senyuman. Ajarkan terus senyum ini untuk kita semua dari Tau.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur Gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
1: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
0: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang.

0: Baik, betul sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di FM Seset Belan Anda. Baik, kalau tadi saya dengan rakan saya DJ N sejak pukul 6 pagi, dari sekarang sejak pukul 3 petang, 2 petang, saya Tan Rijal akan terus menemani saudara pendengar melalui syoknya di minggu untuk hari edisi Ahad kita, 16 Ogos 2026. Ya, bersama 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga saudara pendengar sentiasa sihat, sentiasa gembira, sentiasa ceria, sentiasa bahagia pagi ini, pagi Ahad kita. Mudah-mudahan damping terancang dapat kita rasakan dengan baik dan pasti akan memberikan hasil yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan negara kita. Baik, 3 jam berikut saya menemani anda. Saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menceriakan hidup anda untuk hari ini. Okey, bagaimana dengan di tempat saudara ketika ini? Hujan lebat ya, mungkin hujan lebat, dan apa yang penting sekali kita perlu bersiap sedia lah dalam menghadapi sebarang kemungkinan dan sebagainya dalam kita menghadapi hujan lebat ini. Dan bagi saudara yang ketika ini sedang memandu, selamat dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi yang dituju, dan pastikan kita sentiasa terus mematuhi peraturan jalan raya, dan kita sentiasa bertimbang rasa semasa berada di atas jalan raya. Baik, terus setia bersama kami di Top FM Sesi Belanda melalui syoknya hujung minggu.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Top FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Top FM.
0: Baik, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru. Pagi hari kita.

Okey, pagi ni yang penting sekali kita terus melangkah dan terus melangkah untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Janganlah sesekali kita berfikir untuk berhenti dari apa yang telah kita lakukan selama ini, kerana langkah kita sudah terlalu jauh untuk menyerah, ya. Walaupun kita menghadapi kekecewaan, semua kekecewaan sebenarnya mengajar kita erti kehidupan. Jadi teruskanlah perjuangan kita, walaupun terpaksa menghadapi pelbagai cabaran, berbagai rintangan dalam kehidupan kita. Baik, itu setiap bersama kami di FM Stasiun Belanda anda, bersama dengan Santesh, Dia Cintaku katanya. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di FM Stasiun Belanda anda.

ni soalnya hujung minggu. Kalau kita bahasan untuk menjadi orang yang berjaya, yang hebat, mulalah hari ini. Bermulalah kita dari sekarang dan cubalah sesuatu untuk melakukan hal yang terbaik.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selimbar kain. Jalur Gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang.

Okey, semoga anda timbul lagu bersama daripada Wawa Syazwa dan juga Ahmad Syafiq. Menduakan cinta terus menghiburkan daripada kita pagi ini. Baik, terus saya bersama dengan Syafiq dan Farhan Farhain. Sayang, maafkan aku katanya. 11.24 minit pagi. Selamat pagi tuan yang baru bersama kami di FM. Saya pelan anda bersama dalam syoknya hujung minggu sehingga pukul 2 petang ini.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, terima kasih dan sepekan timbul lagu sebab daripada Hani Wani Ashwita sebenarnya menusi Zon Kosada untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.38 pagi dan seperti biasa sejenak bersama dengan Kak Kojus menusi Formula Kak Kojus pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Kojus yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Kenapa nangis-nangis ni?
3: Kakak, cuba tengok muka aku. Apa yang berbeza?
2: Sekejap. Macam ada something lah.
3: Ha, apa.
2: Dekat hidung tu. Ya Allah, besarnya. Mau tengok dekat-dekat baru nampak jeruan batu bulat ni, Ba.
3: Itulah. Aku tersiksa.
2: Kenapa lagi tersiksa jiwamu? Gara-gara jeruan batu ni.
3: Sakit. Siapa bilang perempuan sejak yang hilang kecantikan kalau jeruan batu?
2: Lelaki
3: juga hilang kekacakan.
2: Ada dia punya petua untuk kasih hilang ni.
3: Nah, itu yang aku tunggu.
2: Ya, caranya kita ambil beras. Kita tumbuk. Iya, beras. Kita tumbuk sampai halus. Baru kita campur sikit air. Lepas tu kita letak di jerawat batu tu. Kalau mau senang sebelum tidur tu, kita letaklah. Kalau boleh 3 kali seminggu, InsyaAllah jerawat batu pun akan hilang. Senang kan?
3: Ada beras. Guna di rumah beras. Beras di rumah Kak Gojes pun ada.
2: Janganlah rumah Kak Gojes bulat lah pula.
3: Nanti tak termakan nasi Kak Gojes.
2: Nak sihat?
4: Dengarkan
2: Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM.
1: Okey, kalau sudah nak cantik, nak sihat, terus bersama kami Tawau FM, stesen Belanda. Kerana Kak Gojes akan terus bersama dengan anda setiap hari di mana di Tawau FM, stesen Belanda. Okey, untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindustan pagi ini, jom beri

0: Okey, semoga ada dua lagu sebenarnya daripada Harry. Versi lagu Nur Halimah. Satu lagi nama lagu yang dia berikan dalam sebuah lagu, Nur Halimah. Macam mana nama? Ada Fatima, ada macam-macam lah ya. Menerusi lagu, nama yang dia berikan dalam sebuah lagu. Waktu sekarang pukul 11.49 pagi. Berikut ya, saya sampaikan dalam waktu surat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Dahdatu, sudah bukan Punak, Sahabat Sempurna, Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat Fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.13 tengah hari, waktu asar pukul 3.28 petang, waktu maghrib pukul 6.20 petang, waktu isyak pukul 7.31 malam, sementara subuh pagi esok surat tepat pukul 4 pukul 4 42 minit pagi dan 4.52 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Karabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat Fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.16 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.31 minit petang, waktu maghrib pukul 6.23 minit petang, waktu isyak pukul 7.34 minit malam, sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.56 minit pagi. Demikian tadi saudara waktu untuk solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti lagi sama.
1: Hai guys, terus dengar

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Sampai jumpa.

0: Janji Rock.
1: Baik waktu sekarang pukul 12.01 menit tengah hari. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, terus bersama kami sehingga pukul 2 petang. Baik, kita mulakan pertemuan kita bersama dengan kumpulan Khalifah, Cinta dan Sayang.

0: الذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini kita akan sambung sirah kita berkisar tentang Bilal bin Rabah. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah muazzin Islam dan penggoncang serta penghancur berhala yang dipuja kaum Quraisy sebagai Tuhan. Ia merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang besar dari setiap 10 orang semenjak munculnya agama itu sampai sekarang. Bahkan sampai bila sahaja dikendaki Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan sedikit 7 orang yang kenal terhadap Bilal. Artinya, dalam lintasan kurun dan generasi, terdapat jutaan manusia yang mengenal Bilal, hafaz akan namanya, tahu riwayatnya secara lengkap, sebagaimana mereka kenal kepada 2 khalifah terbesar dalam Islam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, Anda akan dapat menanyakan kepada setiap anak-anak muda yang masih mentah, sama ada di Mesir, Pakistan, Malaysia, Indonesia, China, di Amerika Selatan, Eropa dan Asia, Irak, Syria, Turki, Iran, Sudan dan Tunisia, Aljazair dan Maghribi, pendek kata, di seluruh permukaan bumi yang didiami oleh kaum muslimin, Anda akan dapat menanyakan kepada setiap remaja Islam, siapakah Bilal itu? Wahai fulan, tentulah akan keluar jawabannya yang lancar. Ia adalah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya ia seorang hamba sahaya yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Tetapi jawabannya ahad, ahad, ahad, Allah yang Maha Tunggal. Allah yang Maha Tunggal. Setelah Anda melihat keabadian yang telah dianugerahkan Islam kepada Bilal, bahwa sebelum Islam ia tidak lebih dari seorang hamba abdi yang mengembala unta milik tuannya dengan genggaman kurma tanpa Islam, pastilah ia tidak akan terlepas dari kehinaan dan kezoliman perhambaan sehinggalah maut datang meragutnya. Dan setelah itu orang pun melupakannya. Tetapi tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, kebenaran iman dan keagungan agama yang diyakini telah memberikan peluang bagi dirinya dalam kehidupan dan riwayat hidup suatu kedudukan tinggi pada tokoh-tokoh Islam dan orang-orang sucinya. Ramai di antara orang-orang yang terkemuka, golongan berpengaruh dan mempunyai harta, tidak berjaya mendapatkan keharuman nama yang diperolehi Bilal si hamba Habsyah ini. Bahkan sedikit sekali tokoh-tokoh sejarah yang mencapai separuh kemasyhuran daripada apa yang diperolehi oleh Bilal. Apa yang berlaku seterusnya, kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Teruskan pukul 12.33 menit pada tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di Tower FM Stesen Belanda anda. Dan kita masih diberikan musik lagu-lagu rock sehingga pukul 2 petang ini. Bersama dengan kumpulan Alpha, Wajah Seribu Arti.

0: hari tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah, ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: BB Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah kata dia.
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut. Dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera dia kat." Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita je.
2: Baik, selamat hari untuk Nisha Alisha. Katanya salam sulayan hujung minggu ni, salam hujung minggu dan janji rock pada semua pendengar keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana saya berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus Tau FM katanya mantap menjemankan di tugas untuk tengah hari ini. Baik, terus setia bersama kami musik Kumpulan Amuk. Lagu sendiri terus menghiburkan pendengar-pendengar kita musik Janji Rock.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Baik, waktu sekarang pukul 1.19 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang baru bersama kami di Tau FM. Stay safe dan anda masih bersama dalam Janji Rock, menunaikan 10 playlist pilihan pendengar kita. Dan sebenarnya saya katakan, menunaikan pilihan dari Suhardi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Hai, semoga anda timbul lagu bersemana dan berkumpulan EYE Musi Zone Kesara untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.54 minit tengah hari.
0: Selekta.
2: Kita ada misi. Andai, sekarang ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
3: Okey.
2: Dua, tak menepati masa.
3: Pun gua okey.
2: Tiga, cinggir.
3: Okey.
2: Yang cinggir ni lah. Jangan sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror? Yang tak terror ni pasal cinggir lah.
0: Selekta Rock.
1: Baiklah, selamat sampai di sini dulu pertama kita berusi Janji Rock untuk hari ini. Tepat pukul 2 petang ikuti Carta Hit Sound FM bersama dengan rakan tugas DJN. Dari saya akan menyampaikan penyampaian mengharapkan semoga suara timur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kesejahteraan, salam kecian. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawa Wesem. Ya, 2-2 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia yang berdani, salam kemesraan, salam keceriaan dan salam hujung minggu. Happy weekend untuk semuanya. Pendengar-pendengar Tau FM di mana jualah anda, line terus Tau FM, sesen pilihan anda. Menerusi syoknya hujung minggu seperti biasa, pada hari Ahad 2 petang, kita akan bersama menerusi Carta Hits Tawau FM. Dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami seawal 6 pagi tadi lagi. Dan kini giliran N sekali lagi menemani anda menerusi Carta Hits Tau FM dari 2 petang hinggalah 3 petang. Selama sejam ini kita akan beribu dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menerusi Carta Hits Tau FM. Dan hari ini kita bersama untuk edisi Ahad 16 Ogos 2026, minggu yang ke-25. Okey, jadi terima kasih untuk anda yang terus dengarkan, terus menyokong, mendengarkan carta-carta di Tau FM. Kalau hari Jumaat ada Carta Nasyid 2 petang dan kalau hari Sabtu ada Carta 10 Throwback, hari Sabtu pula 2 petang dan macam biasa hari ini hari Ahad 2 petang kita ada Carta Hits di Tau FM. Jadi kita akan dengarkan 10 lagu-lagu hiburan hits, lagu-lagu hits yang terbaru, yang terpaling hits menerusi Carta Hits Tawau FM. Dan harapkan semuanya dalam keadaan yang baik petang ini ya. Di mana jualah anda luang masa anda di hujung minggu. Pastikan anda jaga kesihatan paling penting kan. Kadang hujan, kadang juga panas. Panas, lepas tu ada jerebu lagi. Jadi paling penting jaga kesihatan anda. Okey, layan terus Carta Hits kita yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama dan juga untuk anda yang layan terus di penstriman langsung RTM Klik. Dan sebelum kita pergi kepada 10 kedudukan lagu-lagu hits minggu ini, kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu hits dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 tinggallah di tangga yang pertama. Okey, jadi kita akan ketahui juga lagu yang menjadi juara dan lagu pencalonan baru dan lagu tersingkir. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu imbasan untuk Carta Hits Tawau FM minggu yang ke-24. Menerusi imbasan Carta Hits Tawau FM.
2: Hits 10.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Okey, itu dah imbasan untuk minggu yang ke-24 dalam Carta Hits Tau FM. Jadi kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu hits minggu ini. Kita terus pergi kepada kedudukan di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Okey, di tangga yang ke-10 kita ada lagu daripada Andy Bernade dengan lagunya Ding Geding, satu minggu dalam Carta. Di tangga yang ke-9, lagu daripada Fazura, Kisah Terbaik, 2 minggu dalam Carta minggu lepas. Fazura di tangga yang ke-10, minggu ini di tangga yang ke-9. Dan di tangga yang ke-8, Marsha Milan dengan lagunya Tahta Cinta, 9 minggu dalam Carta. Minggu sebelumnya di tangga yang ke-7, minggu ini jatuh di tangga yang ke-8 pula. Jadi kita lanjut terus 3 buah lagu ini menerusi Carta Hits Tawa FM.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tower FM. Pilihan anda.
1: Ya, masih lagi layan Carta Hits Tower FM untuk minggu ini, minggu yang ke-25, siri yang ke-25, edisi Ahad 16 Ogos 2026. Jadi kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5. Di tangga yang ke-7, kita ada lagu daripada Nadira dengan lagunya Cuba Jadi Aku. 4 minggu dalam carta, minggu lepas di tangga yang ke-8, naik 1 anak tangga ya. Di tangga yang ke-7 minggu ini. Dan di tangga yang ke-6 pula, Tajul Hakim Rusli dan Afisha Zuan dengan lagu yang Bintang, 26 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-3, minggu ini jatuh 1, 2, 3 anak tangga terus di tangga yang ke-6 minggu ini. Dan di tangga yang ke-5, lagu ini naik 1 anak tangga, lagu daripada Adira dengan lagunya Sayang Orang Sama, 14 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-6 minggu ini naik di tangga yang ke-5. Okay, layan terus 3 buah lagu hits menerusi Carta Hits Tower FM di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5.
2: Hits 7.

0: 좀 등한 잘다 히츠 가와우 FM 좀 라얀 라얀
1: 히츠 리마

0: Jakarta 10 Hits terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Jakarta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, teruslah yang carta Histo FM, pilihan anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama N menerusi carta Histo FM yang dalam pemanduan tengah memandu dengarkan Tau FM ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami, dan hati-hati dalam pemanduan anda yang berada di rumah. Santai-santai di hujung minggu kan, layan lagu-lagu hits menerusi carta Histo FM. Selamat berhujung minggu untuk anda yang bekerja, selamat bekerja. Yang juga meluangkan masa di hujung minggu bersama dengan yang tersayang, selamat isi hujung minggu anda dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, cipta momen bahagia dengan orang tersayang, itu paling penting. Okey, kita terus lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga, dan kita ada lagu pencalonan baru. Di tangga yang keempat, kita ada lagu daripada Akim and the Magistrate dengan lagu Juliet. 22 minggu dalam carta, minggu lepas menjadi naib juara di tangga yang kedua. Minggu ini jatuh dua anak tangga di tangga yang keempat pula. Di tangga yang ketiga, nampaknya lagu ini tidak dapat kekalkan kedudukannya sebagai juara. Minggu lepas, minggu yang ke-24, siri yang ke-24, Wania Srita lagunya Lembayung Tari menjadi juara. Minggu ini jatuh di tangga yang ketiga. Okey, 17 minggu dalam carta. Okey, dan juga lagu tersingkir dapat bertahan selama 2 minggu daripada Usop Mungkir yang merupakan lagu tersingkir untuk minggu ini. Dan lagu pencalonan baru, kita ada lagu terbaru daripada Kakak Azraf, lagunya Thank You Very Much. Okey, itu dia lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Jadi kita layan terus Carta Hits FM, season pilihan anda.
0: Hits 4

Kita layan terus. Carta Hits, Carta Hits, Tawo FM, Pilihan.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Jom. Kita layan terus. Carta Hits. Tawau FM. Pilihan anda.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Baiklah, nampaknya kita hampir tiba di penghujung untuk Carta Hits kita. Tinggal dua buah lagu lagi kita akan dengarkan untuk Carta Hits kita yang terakhir di tangga yang kedua dan di tangga yang pertama untuk minggu ini. Okey, tapi sebelum tu kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits minggu ini pula. Di tangga yang ke-10 tadi yang lagu daripada Andy Bernadi dengan lagu yang Ding Geding. Di tangga yang ke-9 Fazura, Kisah Terbaik. Di tangga yang ke-8 Marsha Milan, Tahta Cinta. Di tangga yang ke-7 Nadi Dira, Cuba Jadi Aku. Di tangga yang ke-6, Tajul Hakim Rusli, Afiq Syazwan, Bintang. Di tangga yang ke-5, Adira, Sayang Orang Sama. Di tangga yang ke-4, Hakim and the Magistrate Juliet. Di tangga yang ke-3, Wania Serita dan lagunya Lembayung Tari. Dan lagu tersingkir minggu ini dapat bertahan selama 2 minggu, Usop dengan lagunya Mungkir. Okey, lagu tersingkir minggu ini dan lagu pencalonan baru, Kakak Azraf, Thank You Very Much. Okey, itu dia sedikit imbasan untuk lagu-lagu kedudukan, lagu-lagu hits minggu ini ya. Di tangga yang ke-10 singgahlah di tangga yang ke-3 dan juga lagu pencalonan baru. Okey, dan juga di pertemuan kita menerusi Canya Jumigo Carta Hits kita edisi Ahad 16 Ogos 2026 sampai di sini saja. En akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu yang terakhir. Dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama En dari 2 petang tadi lagi singgahlah di penghujung Carta Hits ini. Okey, terus layan Toy FM sesuai pilihan anda dan terus singgahlah 7 malam menerusi Syahnya Jumingu. Dan juga In akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu terakhir. Di tangga yang kedua minggu ini, kita ada lagu daripada Yusri Abdul Halim dengan lagunya Jiwa Raga. 6 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang kelima, minggu ini naik 1, 2, 3 anak tangga. Terus menjadi naib juara minggu ini ya. Dan juara minggu ini bersama dengan Apex Tajudin, lagunya Janji Kekasih. 5 minggu dalam carta. Minggu ini pertama kali menjadi juara ya untuk lagu Apex Tajudin dengan lagunya Janji Kekasih. Okey, pertemuan kita menerusi Carta Hits sampai di sini saja. En menemani anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama En. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Selepas ini kita akan nantikan berita dari Tuan FM. Selepas itu Syahnya Jumingu akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Saya En, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Sekali lagi lagu terakhir untuk Carta Hits kita. Di tangga kedua Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga. Dan di tangga pertama Apex Tajudin, Janji Kekasih. Okey, jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Syahnya Jumingu. Bye.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM.
2: Anda sedang mendengarkan Tawa FM pilihan.
3: Seketika nanti, Tawau, 3 petang.
4: Tawau FM.

16 Ogos 2026 fokus berita petang ini, rakan niaga mudahkan penduduk Pulau Bumbum menebus SARA. Situasi keselamatan di Sempurna dan Lahad Datu terkawal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Penduduk Pulau Bumbum Sempurna kini mempunyai akses lebih dekat untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah atau SARA susulan kewujudan rakan niaga SARA di kawasan pulau berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat menikmati manfaat bantuan kerajaan. Beliau berkata terdapat lebih 800,000 penerima SARA di Sabah dengan peruntukan bagi negeri itu tahun ini melebihi 1.3 bilion ringgit. Menurutnya penggunaan SARA di Sabah juga telah mencapai lebih 99%. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Turun Padang Sumbangan Asas Rahmah atau SARA di Pulau Bumbum Sempurna. Koperasi Anugerah Haji Baji merupakan satu-satunya rakan niaga SARA di Pulau Bumbum dan yang ke-33 bagi daerah Sempurna. Di Sabah terdapat 1,495 rakan niaga SARA termasuk 32 di Sempurna dan 115 di Tawau. Sementara itu penerima SARA Elsa Otoh berkata, sebelum ini penduduk perlu menggunakan dua kenderaan selain menaiki bot untuk ke Pekan Sempurna bagi mendapatkan barangan keperluan menggunakan SARA yang melibatkan kos pengangkutan. Justeru kewujudan rakan niaga SARA di pulau berkenaan banyak membantu mengurangkan perbelanjaan harian dan bulanan. Kemudahan rakan niaga SARA di Pulau Bumbum kini memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima SARA untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan SARA bulanan. Di seluruh negara, hampir 14,500 kedai kini menyertai rangkaian rakan niaga SARA berbanding sekitar 700 kedai ketika program itu mula diperkenalkan. Selain barangan asas, lebih 140,000 produk kini boleh ditebus menggunakan SARA. Kerajaan turut menggalakkan penyertaan koperasi, kedai-kedai kecil serta pengusaha produk tempatan dalam rangkaian rakan niaga SARA. Kerajaan akan terus mengenal pasti kawasan yang berdepan kekangan akses bagi memastikan faktor jarak, laut dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat menikmati manfaat SARA.

indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jemput digunakan untuk benda-benda yang diambil dengan hujung jari. Zuraida mengambil sejemput garam lalu dimasukkan ke dalam masakannya. Jemput. Seindah kata, secantik bahasa.

0: Alahai, Nolela.
1: Kawau. FM. 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya Radio RTM di segmen yang ketiga, syaknya hujung minggu edisi hari ini 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Terima kasih atas kesetiaan anda dari pagi tadi bersama dengan N, lepas tu bersama dengan Tamrin segmen kedua tadi, dan kembali bersama dengan N menerusi carta hits Tawau FM tadi, dan kini Wan J, Muhammad Safwan Junid akan menemani anda untuk petang ini sehingga ke pukul 7 malam. Dan seperti biasa, untuk Silang Budaya kita akan kongsikan elemen-elemen yang berkaitan dengan budaya dan juga adat setempat, dan hari ini kita akan berkongsikan berkenaan dengan alat muzik lagi. Ini adalah merupakan alat muzik yang sinonim dengan dua suku ataupun etnik yang terdapat di pantai timur Sabah ini ya. Dan hari ini kita akan berkongsikan berkenaan dengan gabang. Ha ya. Dia adalah merupakan sebenarnya alat muzik tradisional warisan masyarakat etnik Suluk dan Bajau di Sabah. Banyak disempurna, lahadatu, sandakan, tidak dilupakan di Tawau pun ada jugalah ya. Dan alat muzik ini tergolong dalam kategori xylophone, diperbuat daripada buluh dan dilengkapi dengan kotak resonator berbentuk trapezoid yang disebut sebagai papagan, sebagai kotak bunyi untuk menghasilkan resonans yang merdu. Gabang ini memiliki 14 hingga 20 bilah buluh yang dipotong dan disusun mengikut ukuran panjang yang tidak selari kerana setiap satu menghasilkan nada yang tertentu. Kemudian, ya, untuk makluman anda, buluh-buluh tersebut akan disusun di atas kotak resonator dengan skala 7 nada, iaitu heptatonik, dalam jarak interval yang hampir sama. Berkaitan dengan ukuran pula, ukurannya adalah lebih kurang 20 cm panjang, 51 cm lebar dan 37 cm tinggi. Ini adalah ukuran yang standard ya untuk kegunaan gabang. Dan alat pemukul gabang ini dikenali dengan

mepalu-paluan yang diperbuat daripada kayu dan dilapisi dengan getah pada bahagian yang mengetuk tubuh. Buluh berkenaan ya. Itu adalah sedikit pengenalan berkenaan dengan alat muzik untuk perkongsian silang budaya kita pada hari ini. Nanti kita akan kongsikan berkenaan dengan fungsi dan peranan serta peralatan dan bahan dan cara ataupun cara persembahan ataupun cara persediaan, cara dipukul lah gabang ini ya. Kita akan beribu dahulu dengan lagu dari Dan Bisa. Ini dia, Darling Darling.

0: Kawau FM, radio pilihan anda.
1: Empat stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Terus mendengarkan Silang Budaya. Silang Budaya
3: Radio RTM. Ya, terus mendengarkan Silang Budaya Radio RTM di segmen syoknya hujung minggu. Waktu sekarang sudah pun 3.25 minit petang. Kita akan memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan kembali semula selepas itu. Dan untuk itu dikongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu asar untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 3.28 minit petang. Dan untuk zon 4 Tawau Barat pula, waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.31 minit petang. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, kembali selepas waktu solat asar nanti.

0: tu?
1: Ada dua perkara. Yang pertama, saya nak beritahu, kebanyakan kita jadi tidak bahagia kerana kebahagiaan tu kita sedar. Yang kebahagiaan itu letaknya di hati. Masalahnya kita sendiri tanpa sedar meletakkan kebahagiaan tu di mata. Sebab mata kita tengok orang rumah besar, kita nak rumah besar. Nampak orang kereta besar, kita nak kereta besar. Sedangkan kita tak tahu rumah tu bayar sebulan berapa, kereta tu bayar sebulan berapa. Sedangkan kita dah ada dah rumah, kita dah ada kereta. Jadi sebenarnya hati kita ni yang perlu kita jaga kebahagiaan. Macam tu sebab mak ayah kita dulu hidup susah tapi bahagia. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada jawapan kepada segala masalah dalam dunia ni adalah untuk bahagia adalah syukur. Syukur. Dan manusia tidak bersyukur ada tiga sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Yang kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa kekurangan ada orang yang lagi kurang daripada kita. Dan yang ketiganya, dia terlupa. Jadi tak bersyukur tu kerana dia lupa yang apa dia capai hari ni semua dengan izin Allah. Tapi dia berbangga kata ni usaha aku kerja kuat sebab tak sedangkan ada orang kerja lagi teruk begitu. Dia kuat begitu tetapi tidak sesenang kita sebab semuanya dengan izin Allah. Tawar FM, pilihan anda.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.23 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah aku wasiat." Baginda bersabda, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali. Baginda tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan betapa sifat marah itu perlu dihindari oleh setiap mukmin kerana marah membawa banyak keburukan terhadap diri sendiri juga terhadap orang lain. Jangan marah artinya mengelakkan sebarang sebab yang membawa kepada kemarahan. Ia juga bererti menahan marah bila dia marah. Erti menahan marah ialah menahan dari melaksanakan tuntutan, dadakan marah seperti memukul, memaki hamun atau mengamuk. Seseorang yang gagah, perkasa dan handal bukan hanya yang mampu beradu tenaga, bahkan juga seorang yang mampu menahan marah. Marah diizinkan hanya apabila ia didorong oleh perasaan mahu membela kebenaran kerana Allah, namun mestilah menurut cara hikmah dan batas yang dibenarkan.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Terus mendengarkan Silam Budaya. Silang Budaya
3: Radio RTM.
4: Silang Budaya Radio RTM, syoknya hujung minggu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama-sama setelah memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar tadi. Dan waktu sekarang sudah pun 3.44 minit petang. Kepada anda yang baru saja bersama dengan kami, selamat mendengarkan Silang Budaya at syoknya hujung minggu, Tawau FM, stesen pilihan anda. Hari ini Silang Budaya berkongsikan kepada anda berkenaan dengan gabang, ya, sebuah alat muzik yang merupakan waris masyarakat etnik Suluk dan Bajau di Pantai Timur Sabah. Kita sudah kongsikan sedikit pengenalan berkenaan dengan alat fungs alat muzik tersebut. Dan kini kita kongsikan pula apakah peranan gabang ini. Sebenarnya gabang ini memainkan peranan penting sebagai alat muzik hiburan dalam masyarakat etnik Suluk dan juga Bajau, terutamanya pada malam majlis perkahwinan dan acara-acara kebudayaan. Fungsinya mengiringi persembahan lagu dan tarian tradisional yang disampaikan sebagai satu bentuk penghormatan kepada tetamu dan untuk memeriahkan suasana. Selain itu, gabang juga berfungsi sebagai alat muzik pengiring dalam sindil. Ini sindil ini adalah satu bentuk nyanyian tradisional dan sering diiringi oleh biola bagi menghasilkan irama yang harmoni. Antara lagu-lagu yang biasa diiringkan gabang adalah seperti Sumping Ku Sumping, Sakayanku Sakayan dan Kailo. Dan selain sebagai hiburan, gabang ini juga, untuk makluman anda, mempunyai nilai simbolik yang mencerminkan identiti budaya Suluk. Ia melambangkan warisan budaya yang kaya dan berfungsi sebagai medium bagi masyarakat Suluk untuk menyampaikan elemen-elemen seperti kisah, tradisi dan juga emosi melalui muzik. Okey, itu fungsi gabang dalam kalangan masyarakat etnik Suluk. Bagaimana pula dengan etnik Bajau? Okey, dalam kalangan masyarakat Bajau, gabang memainkan peranan penting sebagai alat muzik tradisional yang mengiringi upacara ritual perubatan tradisional. Dipercayai melodi bunyi daripada gabang mampu menyeru semangat roh nenek moyang. Itu kepercayaan mereka dulu-dulu, ya. Dan dalam konteks legenda atau mitos masyarakat Bajau Laut, gabang disebutkan menjadi alat muzik utama yang mengiringi kalang, okay, ataupun dendangan syair oleh Arung Salamiah, iaitu legenda manusia yang berhubungan dengan Pulau Bohek Dulang serta Pulau Pantau-Pantau. Itu kepercayaan masyarakat Bajau, kaitan gabang itu dengan kalang, okay, yang juga berkaitan sebenarnya dengan unsur mistik dan legenda Arung Salamiah. Itu perbandingan, ya, kalau anda dapat dengarkan tadi, perbandingan fungsi gabang dalam kalangan masyarakat etnik Suluk dan juga gabang dalam kalangan masyarakat ataupun etnik Bajau. Okey, kemudian mungkin ada yang tertanya-tanya, gabang ni apa sebenarnya? Tadi sudah saya kongsikan, gabang itu ada bahagian buluh yang dipotong, disusunkan bentuk xilofon, kategori xilofon. Dan kita kongsikan sekali lagi, gabang ini sebenarnya diperbuat daripada bahan, empat bahan utama, iaitu buluh. Yang pertama sekali buluh, yang mana buluh ini dihiris mengikut ketebalan menjadi 14 hingga 20 kepingan dengan saiz panjang yang berbeza-beza. Kemudian ada kayu juga. Kayu ini digunakan untuk membuat papagan. Okey, papagan ini, kalau anda dapat bayangkan, bila buluh tu disusun di atas papagan ini, papagan ini ibaratnya satu kotak yang menghasilkan resonator, kotak resonator, ya, berbentuk trapezoid. Okey, trapezoid dia bukan segi empat sama, bukan segi empat tepat, tetapi dia macam satu sebelah panjang, sebelah pendek, dan ada satu garisan atas dan bawah yang menghubungkan. Itulah bentuk trapezoid. Okey, dan papagan ini alas buluh yang dihias dengan ukiran motif bunga, dan kayu ini juga diukir untuk menghasilkan dua pengetuk gabang yang dikenali sebagai paluan. Okey, kemudian ada paku kecil kecil digunakan untuk memisahkan kepingan buluh agar setiap kepingan menghasilkan nada yang berbeza-beza. Macam xylophone lah, ya. Anda bayangkan xylophone, begitulah lebih kurang gabang ini. Kemudian ada getah juga. Getah ini digunakan untuk menjadi alas kepada kedua-dua paluan untuk memastikan ketukan kepada buluh itu dapat diwujudkan. Okey, itu empat elemen utama: buluh, kayu, paku kecil dan juga getah. Okey, senang saja kalau anda bayangkan xylophone, lebih kurang begitulah bentuk gabang ini, tetapi uniknya dia ada ukiran khas, ukiran motif bunga di bahagian papagan itu. Alright, nanti kita akan kongsikan macam mana untuk memainkan ataupun memukul atau memalu gabang ini. Kita beri dahulu dengan Datin Sadia Rashad, Indong Igalan.

0: Budaya Radio RTM. Radio RTM, satu suara,
1: satu jiwa.
0: Silang Udara Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Waktu sekarang sudah pukul 3.53 minit petang. Kita sudah kongsikan tadi berkenaan dengan pengenalan gabang, fungsi dan peranan, dan apakah peralatan ataupun bahan-bahan membuat gabang ini, ya. Sekarang kita kongsikan pula cara memainkan gabang, ya. Gabang ini dimainkan dengan memukul kepingan-kepingan buluh tadi menggunakan paluan, di mana pemain memanfaatkan nada yang berbeza, macam xylophone lah, ya, untuk menghasilkan melodi. Permainan gabang ini memerlukan kemahiran dan kepakaran tertentu kerana setiap kepingan buluh memberikan nada yang berbeza, dan nada ketukan juga adalah bergantung kepada ketebalan getah pada paluan. Kalau ada dengar lagu dari Datin Sa'dia tadi, ada bunyi teng teng teng teng teng, lebih kurang begitulah bunyinya, ya. Dan dapat saya buat betul-betul itulah sebenarnya alat muzik gabang. Okey, untuk teknik pukulan, ya, pemain akan memukul kepingan buluh mengikut susunan not music. Pemukulan dilakukan di tengah-tengah kepingan buluh. Samalah macam xylophone, ya, untuk menghasilkan bunyi yang jelas. Dan pemain perlu mengawal kekuatan pukulan. Semakin kuat pukulan, semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Okey, dan biasanya pemain akan menggunakan kedua-dua tangan untuk memegang paluan. Ini membolehkan mereka untuk bermain melodi dan harmoni sekaligus. Kemudian untuk pola ritma dan tempo pula, pemain perlu menguasai pola ritma dan tempo dalam lagu yang dimainkan. Setiap not harus dipukul pada masa yang tepat mengikut tanda masa yang ditetapkan dalam sebarang persembahan. Kemudian yang terakhir untuk perubahan nada, okay, kalau anda perasan tadi saya dah sebutkan dia ada kepanjangan yang berbeza dalam bentuk trapezoid, ya. Dan dia akan disusun kepingan-kepingan buluh tadi mengikut susunan nada yang boleh dimainkan secara berurutan untuk membentuk melodi. Ibaratnya do, re, mi, fa, sol, la, ti, do sampai not paling tinggi. Okey, pemain juga boleh mengubah nada dengan memukul kepingan yang lebih panjang untuk nada rendah ataupun lebih pendek untuk nada tinggi mengikut susunan melodi dalam lagu. Dan secara kesimpulannya, alat muzik gabang ini kalau anda dapat lihat bentuknya adalah seperti xylophone, dan paluan itu bentuknya sedikit unik daripada pemukul biasa. Diharapkan info tadi yang dikongsikan menerusi laman sesawang JKKN, okay, dapat membantu anda sedikit sebanyak info, memberikan anda info berkenaan dengan alat muzik gabang ini. Baik, insyaAllah kita akan kembali bersua di jam seterusnya untuk kembali dalam segmen syoknya hujung minggu, jam yang kedua, segmen ketiga ini. Apapun, Silang Budaya sudah sampai ke penghujung. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan dalam Silang Budaya, satu suara, satu jiwa, Radio RTM di Tawau FM. Sebagai penutup Silang Budaya ini, dia dan bisa Rashida dan juga Khamis Dambian ataupun sama-sama kembali bersua di jam yang seterusnya.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
2: satu jiwa. Radio RTM.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Soalnya ujung minggu, Tawar FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua, syoknya hujung minggu untuk hari ini, 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan dengan 16 Ogos 2026. Masih lagi pertemankan saya, Muhammad Safwan Junid, aka 1J. Okey, bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu ini, sehingga ke pukul 7 malam nanti ya. Baiklah, mau tanya kamu ni, sudah kaki ibarkan jalur gemilang? Ini adalah merupakan bulan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Tidak kurang juga, rakyat Sabah akan turut menyambut Hari Sabah pada tarikh yang sama, Hari Kebangsaan diraikan ya. Dan untuk itu, kami di Tawau FM ingin menyeru anda semua untuk terus semarakkan semangat patriotisme dalam bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dan juga bulan Hari Sabah ini, dengan mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera kebanggaan negeri Sabah di premis-premis perniagaan anda, di kediaman anda, di kenderaan anda. Okey, kalau belum beli, silakan beli, banyak dijual ya. Tapi perlu, amat penting sebenarnya untuk kita hormati bendera-bendera kebanggaan kita ini. Bagaimana cara, salah satu cara kita menghormati adalah dengan menggantung bendera-bendera ini dengan cara yang betul. Okey, bagi bendera yang melintang itu, standard punya tu, okey, dia perlu dipasang melintang, tidak boleh terbalik atas ke bawah ataupun dipasang menegak. Okey, itu adalah salah, tata cara pemasangan yang salah. Kemudian untuk menggantung bendera jenis gegantung pula, okey, bagi yang melintang itu, kalau yang gegantung dia macam banyak, satu tali panjang, lepas tu ada banyak bendera dipasang tu kan. Kalau yang itu okey, okey, dipasang secara melintang. Tetapi kalau ada kedai-kedai yang menjual bendera-bendera gegantung ini, okey, bendera yang flag line ini, okey, banyak bendera dalam satu line tu, kalau ada yang jual dia secara menegak, dipasang secara menegak ataupun dalam bentuk-bentuk seperti segitiga terbalik tu, okey, itu adalah salah. Okey, dan bagi penggunaan ya bendera fishtail pula, jenis bendera fishtail ataupun jenis gegantung, okey, bendera yang mempunyai bentuk ekor segitiga di bawah itu, okey, bukan segitiga, dia segitiga, dia macam bentuk riben, hujung riben kalau kita biasa nampak kan. Okey, yang berukuran 1/8 daripada panjang bendera itu memang dipasang secara menegak, bukan dipasang secara melintang. Okey, dan kalau ada bendera gegantung yang tidak berekor macam fishtail tu, itu pun adalah tidak dibenarkan, tata cara yang salah juga dipasang. Okey, dan bercakap pula berkenaan dengan pemakaian, biasanya kalau dalam bulan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Malaysia ini juga kan, ramai banyak di sekolah yang akan mengadakan pertandingan pakaian beragam. Kalau sebelum ini ramai yang menggunakan bendera di bahagian badan, okey, jalur-jalur tu di bahagian badan, tetapi itu sebenarnya tidak betul. Dan penggunaan elemen warna bendera yang betul pada pakaian, iaitu warna merah, putih, biru, kuning, dibolehkan pada pakaian-pakaian beragam ini asalkan tidak menyerupai atau membentuk bentuk bendera. Okey, contohlah kalau si adik ni dipasangkan, dijahitkan bendera tu bentuk skirt ataupun bentuk baju ataupun bentuk kemeja, itu adalah tidak dibenarkan. Dan dalam konteks editing pula ya, suntingan poster dan sebagainya, kalau bendera bertindih dengan teks tidak dibenarkan, kemudian bendera dalam bentuk yang mengubah bentuk rupa fizikalnya tidak dibenarkan, ataupun bendera jalur gemilang atau bendera negeri itu dipasangkan pada bola, dijadikan sebagai topi, dijadikan sebagai kasut pun tidak dibenarkan. Apatah lagi pemasangan bendera yang, ya, kita tahu untuk menyemarakkan semangat patriotik, mereka akan memasang bendera sebesar-besarnya di kenderaan, tetapi itu sangat-sangat tidak mematuhi tata cara pemasangan bendera yang betul. Kerana bila anda berhenti, bendera itu akan mencecah lantai. Itu adalah satu kesalahan ya, sebenarnya. Dan Dan untuk makluman anda, bendera sebenarnya boleh digunakan untuk acara-acara rasmi bagi melapisi ataupun penutup. Contohnya dalam penutupan keranda, dalam istiadat pemakaman atau pengebumian negara, dan juga lapik meja tidak dibenarkan. Okey, maksudnya bendera itu tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai lapik ataupun alas meja. Apapun, sebagai maklumat lanjut, anda boleh terus pergi ke bahagian bahan penerbitan. Okey, anda tengok bahan penerbitan panduan kibar bendera Malaysia. Anda boleh saksikan di laman merdeka360.my. Baik, waktu sekarang sudah pun 4.11 minit petang. Ayuh kita berhibur dengan lagu terbaru dari Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Penghargaan untuk anda, syoknya hujung minggu.
1: Teruskan memilih Kau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: setiap masa.
1: Ya, teruskan bersama Hiburan Setiap Masa. Hiburan lagu-lagu pelbagai, ya. Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru semua akan diputarkan menerusi segmen syoknya hujung minggu ataupun menerusi siaran Tawau FM pada hari-hari biasa. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 4:15 minit petang. Tiba masa untuk kita hiburkan anda dengan lagu-lagu kuasa dua. Kita bakal berhibur dengan lagu-lagu dari Ivan 17. Ini dia, lagu-lagu kuasa dua, syoknya hujung minggu. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

petang ini, ekonomi biru sawah diberi perhatian dalam belanjawan 2027. PKB40 Katalis Sabah perkuku akses saringan kesihatan komuniti luar bandar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

0: Bergensi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Jom hujung minggu Tawa FM Stesen Pilihan Anda, 4:51 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua rakan pendengar Tawa FM yang sambil-sambil kunyah-kunyah pisang goreng. Sedapnya pisang goreng cicah dengan sambal udang ataupun sambal kacang ataupun adakah orang cicah pisang goreng dengan sos, ya? Terfikir juga kan, adakah orang cicah begitu? Apapun, selamat menikmati minum petang anda, makan petang anda. Mungkin ada yang baru makan tengah hari pada waktu petang ini, dia terus sambung untuk malam. Jadi malam dia tidak makan lagi, okay? Mungkin itu salah satu cara dia untuk berdiet dan dia selesa dengan keadaan itu. Teruskanlah, insyaAllah yang mana lebih baik, lebih sihat, itu yang kita teruskan, okay? Apapun, ini saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan inisiatif Baju Sekolah Nadi, okay? Inisiatif Nadi yang dilaksanakan sebagai kesinambungan daripada program Nadi Mahir Jahit, salah satu program di bawah Perkhidmatan Pintar Nadi, ya? Program Nadi Mahir Jahit telah memberi peluang kepada peserta untuk mempelajari kemahiran menjahit yang boleh dimanfaatkan untuk menjana pendapatan. Dan melalui inisiatif Baju Sekolah Nadi, kemahiran tersebut diteruskan melalui penghasilan baju sekolah oleh alumni mahir jahit untuk memenuhi keperluan komuniti. Alright, dan ini berkenaan dengan uniform Sekolah Nadi Mudah Jimat. Okay, dan banyak lagi lah manfaat yang telah pun, inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan kepada kita. Salah satu daripadanya adalah bantuan sumbangan tunai rahmah, kan, yang dapat membantu untuk mengurangkan perbelanjaan kita tu banyak. Jadi untuk menanggungnya tu kita diberikan sumbangan tunai rahmah. Selain itu kita juga ada bantuan SARA yang dapat membantu meringankan beban kita juga sebagai pengguna, yang membolehkan kita untuk berbelanja barang-barang tertentu dengan harga yang jauh lebih rendah. Tidak kurang juga dengan jualan rahmah madani, okay, yang diadakan setiap tahun, PJRM, kan, yang boleh membolehkan kita untuk membeli barang-barang keperluan, barang basah, barang kering, semuanya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Jadi kita seharusnya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kita kerana telah memberikan bantuan sedemikian rupa yang dapat membantu kita untuk mengurangkan kos hidup. Tapi peringatan juga, bila kita dapat mengurangkan kos sara hidup dengan cara itu, jangan pula kita tambahkan hutang kita, tambahkan beban kita dengan mengambil barang-barang yang tidak perlu dan berhutang pula. Kita sebenarnya sedang mencari nahas untuk diri kita sendiri. Nasihat untuk diri saya sendiri juga untuk mengurangkan kadar keberhutangan, kerana kadar keberhutangan ini sebenarnya yang menjerat kebanyakan rakyat Malaysia sehinggakan mereka diisytiharkan muflis, okay? Jadi elakkan daripada berhutang terlalu banyak, membuat pinjaman-pinjaman yang tidak perlu, membuat pembelian-pembelian yang tidak perlu. Kita harus berjimat cermat juga dalam keadaan sekarang ini, ditambah lagi dengan keadaan dunia yang tidak menentu, keadaan di Selat Hormuz yang tidak menentu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus berfikir secara rasional dalam perbelanjaan harian kita. Apa yang perlu kita ambil, apa yang kurang perlu kita boleh fikir-fikir. Alright, baiklah, sekarang sudah pun 4:55 minit petang. Kita nantikan 5 petang untuk kita memberikan laluan kepada utama 5 petang. Dan insyaAllah di jam yang ketiga, segmen ketiga syoknya hujung minggu ini, kita bakal mendengarkan dan berhibur dengan lagu-lagu retro tempatan dan juga antarabangsa menerusi Zoo Retro. Dan insyaAllah kita akan berkaraoke bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Ayo kita berhibur. Dan insyaAllah satu hari nanti Palestin akan merdeka bersama-sama dengan lagu KOI Be Human, Tiwi Karma.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Boy.
1: Itulah kawan ku ni kan, dia baru pindah bah di taman perumahan.
0: Taman perumahan lah.
1: Kan.
0: Tapi bukan satu taman dengan Nazalah.
1: Dan. Oh, sebab okay, dia ni bertanya bah macam mana ya dia mau hidup dengan jiran-jiran yang baru ni kan.
0: Betul.
1: Untuk dia menjaga hubungan kan. Hmm. Yalah, baru memulakan hidup kan dengan jiran-jiran yang baru ni. Macam mana ya Man?
0: Itulah. Hmm. Jadi macam mana tu, Mr. B? Mungkin ada pengalaman.
2: Ya, betul betul.
0: Pindah pergi taman baru. Kadang-kadang kena transfer, berpindah kan.
2: Dia banyak tips kita boleh buat ni dalam 20 slot ni pasal jiran.
0: 20 slot ya.
2: Okey. Jiran ni sebenarnya adalah mereka yang tinggal 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang daripada rumah kita. Itu dianggap sebagai jiran. Jadi di antara salah satu cara untuk kita kenal jiran-jiran kita, sebab sekarang ni tak macam dulu. Sekarang trend kita kalau balik kerja terus tutup pintu.
0: Betul.
1: Betul.
2: Kalau dulu-dulu kita ada masa kan, minum kopi-kopi. So ulama ajarkan kita, di antara cara untuk kita mengenali jiran-jiran kita, salah satunya kaum lelaki dianjurkan untuk sembahyang berjemaah di masjid.
0: Oh ya, betul.
2: So bila mana kita sembahyang dalam satu saf yang sama, di situ kita akan mula kenal mengenal kan. Kita ada sebab bertemu, kita akan dapat berjumpa lebih kurang 5 kali dalam sehari. So itu antara cara untuk kita mengenali dan merapatkan diri dengan kita punya jiran-jiran lah.
0: Betul.
2: Yang kedua adalah dengan kita biasakan untuk memulakan bagi salam dengan kita punya jiran-jiran. Contoh dia Muslim, kita bagi salam. Kalau jiran kita tu jiran yang bukan Islam, bagi salam dengan kita, boleh tak kita jawab? Ulama bincang, kalau jiran kita yang bukan Islam bagi salam dengan kita, boleh kita jawab salam itu dengan salam yang sempurna. Kalaulah salam yang diberikan kepada kita tu dalam bentuk yang sempurna, maksudnya assalamualaikum, kita boleh jawab dengan waalaikumsalam. Sebab lafaznya tu sempurna, lafaznya jelas, maksudnya dengan niat-niat yang baik. Karena itu juga boleh untuk mengeratkan kita punya tali persaudaraan jiran-jiran kita. Ini di antara dua langkah lah yang mungkin kita boleh amal untuk kita memulakan kan, memulakan hubungan dengan jiran-jiran kita lah, hubungan persaudaraan. Kalau pergaduhan tu nanti kita bincang di lain kesempatan macam mana untuk
0: meleraikan lah.
2: Meleraikan tu kan.
3: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Tawau
6: untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kembali

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawau FM. Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda, 5.25 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati dan selamat berhujung minggu untuk semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kita ketika ini menerusi empat frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz, dan tidak kurang juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga menerusi RTM Klik. Masih lagi anda bertemankan Wan Jiri di sini. Ini merupakan jam yang ketiga, dua jam yang terakhir, segmen ketiga syoknya hujung minggu edisi 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang ada di TikTok Tawau FM yang sedang menyaksikan siaran langsung TikTok Tawau FM ketika ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada anda yang sudi berkunjung dan singgah di TikTok Tawau FM. Jangan lupa tap-tap like tau. Dan juga seperti biasa petang ini, macam saya maklumkan tadi, kita akan bersama-sama menerusi segmen Karaoke.
0: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
1: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
0: Jadi, karaoke yuk. Karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad, 5.20 petang hingga 6 petang.
1: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda. Ya, kalau yuk di Tawau FM, pilihan anda. Anda boleh hubungi 1J di 089-77-8243 untuk anda nyanyikan lagu-lagu pilihan anda di ruang udara Tawau FM. Mana tahu ada yang menyanyikan lagu birthday ke, lagu ulang tahun kelahiran untuk yang tersayang, ataupun menyanyikan lagu-lagu kegemaran anda. Dan kami juga menggalakkan dan mengalu-alukan anda untuk menyanyikan lagu lagu patriotik sempena bulan kebangsaan dan juga sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, okey. Hubungi kami di 089-77-8243 dan sementara kita menantikan rakan-rakan kita untuk hubungi 1J di talian 089-77-8243. Kita ada Jadil alias Botak Stelo, oh jauh, di Sulawesi Selatan. Ola ola, hai bang 1J, selamat bertugas, salam sehebat, kasih semantap sayang, katanya untuk Nadira Khuzairah di KK, kakak awet Brunei, Kak Mimi, Kak Nabila, Ana Jirok, Tawo, Hayatul Anis, rakan FB, rakan RMT, semua pendengar Tawau FM, buat sepupuku Erwin di Sukau, selamat pengantin baru, tak lama lagi. Okey, pantun katanya membeli pergi ke pasar bersama mempelai, jangan lupa membeli kain, marilah kita saling menghargai antara satu sama yang lain. Untuk 1J, terima kasih, salam salam Hari Kebangsaan, happy duty. Terima kasih banyak-banyak untuk Jadil. Kemudian kita ada Mami Jun, terima kasih Mami Jun. Salim Isah Salasaini, Tamako Dua Lahad Dato', assalamualaikum 1J, salam hujung minggu katanya untuk semua yang menyambut hari jadi sebentar malam Al-Nod Nulos, Merek 16 Ogos 2026. Oh, hari ini semoga panjang umur, diberikan rezeki, sukses selalu. Tidak lupakan juga yang potong ayam. Oi, Prince Baldes, Natus Andy, Azlan Laki Budin, Ejam Norani, Kano Salasaini. Untuk 1J, happy duty, have a nice day. Terima kasih 1J. Alright, Max juga ada, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Baik, mungkin tidak ada panggilan dari anda semua. Apa kata kita berhibur dengan lagu yang pasti menaikkan semangat patriotisme kita, Malaysia Tanah Airku.

0: nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Retro.

0: Ya, itu dia tadi lagu Kembali Merindu dari kumpulan Slam. 5.41 minit petang sudah ketika ini. Masih lagi dalam Karaoke Yuk.
1: Bah, jadi mau nyanyi apa tu? Karaoke Yuk di Tau FM.
0: Pilihan anda, Karaoke Yuk. Baik, kita ada berdering pemanggil ketika ini di talian. Alamak, okey. Boleh cuba hubungi sekali lagi 089-778-2243 untuk join kami ataupun turut serta bersama dengan kami di Karaoke Yuk. Rakan-rakan kita yang ada di TikTok pun boleh juga. Wah, 135 mata memandang. Terima kasih banyak-banyak untuk ada yang baru masuk dalam live TikTok Tawau FM. Sekali lagi, boleh cuba hubungi 089-778-2243. Dan sambil-sambil itu, kita mahu kongsikan jugalah berkenaan dengan trivia-trivia yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ya, mungkin ada yang sudah mengetahui berkenaan dengan asal-usul sejarah lagu Negaraku. Ya, asalnya lagu Negaraku ini sebenarnya dari lagu Negeri Perak. Ya, Perak. Okey, melodi tersebut mempunyai sejarah yang panjang sebelum dipilih sebagai lagu kebangsaan. Pemilihan lagu ini telah dipilih secara rasmi pada 5 Ogos 1957 di Dewan Polis Depo Kota Kinabalu, yang mana masa itu kerajaan telah menganjurkan pertandingan bagi mendapatkan melodi yang sesuai, dan akhirnya melodi lagu Negeri Perak iaitu Terang Bulan telah dipilih sebagai asas, dan lagu Negaraku telah diperkenalkan sebagai lagu kebangsaan pada 31 Ogos 1957 dimainkan semasa upacara pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan lagu ini mengingatkan rakyat supaya sentiasa bersyukur dengan keamanan tanah air serta menumpukan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja dan negara. Selain itu, lagu ini juga mengajak kita untuk memupuk rasa cinta, bangga dan juga bersedia mempertahankan kedaulatan tanah air daripada sebarang ancaman. Dan selepas pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, Negaraku kekal sebagai lagu kebangsaan Malaysia yang menjadi simbol keutamaan identiti dan kedaulatan negara. Ingat, sentiasa ingat lagu Negaraku ini lagu kebangsaan, maruah bangsa dinyanyikan dengan penuh taat setia. Dan sebab itulah, bila lagu Negaraku dimainkan ataupun berkumpul memandang anda sebagai rakyat Malaysia dan juga diri saya sendiri serta semua pendengar Tau FM perlu berdiri tegak dan menghormati dengan tidak bercakap apabila lagu Negaraku berkumandang, kerana kita sedang berdiri di atas tanah negara kita. Alright. Baik, belum ada lagi yang membuat panggilan. Tadi ada cuba masuk call tapi mungkin ada masalah talian ketika ini. Tidak mengapa, kita dengarkan dahulu sebuah lagi lagu patriotik dari Datuk Sudirman Haji Arsyad, Warisan.

0: biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karok You di Tawau FM.
1: Baik, Karok You, Tawau FM. Stesen pilihan anda. 5.48 minit petang. Kita dengarkan adakah pemanggil. Okey, mungkin ada masalah talian ketika ini. Boleh cuba sekali lagi. 0897782 43. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Din kata tu?
2: Ya, betul.
1: Akhirnya tebus juga talian. Bang Din, macam lama betul Bang Din tak dengar suara Bang Din ni.
2: Itulah betul.
1: Sihat ke Bang Din?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Jadi sekarang tengah buat apa Bang Din?
2: Tengah dalam kereta.
1: Oh, okay.
2: Mau berkarung.
1: Tapi jalan kan? Parking kan?
2: Oh, parking. Tempat parking ni, Mak.
1: Okay, baik. Isteri ada bersama?
2: Ada sebelah.
1: Kirim salam, ya. Okay lah, Bang Din. Mau nyanyi lagu apa, Bang Din?
2: Tajuk lagu Modern Words, nyanyian ekstrim.
1: Wow, mantap. Silakan.

Hello, Bang Din. Hello. Hello, Bang Din. Ah, memang betul-betul masalah talian sekarang ya. Ha, kalau Bang Din masih di talian, boleh cuba cakap sesuatu. Ataupun mungkin kita terpaksa end call dulu. Okey, mungkin Abang Din boleh cuba sekali lagi. 0897782 43. Indeed, memang ada masalah talian ketiga ni. Kata Sky Mansion BTH. Assalamualaikum. Teringat Radio Tau FM pada tahun 2004. Waktu ke Malaysia. Salam dari Indonesia. Wah, terima kasih Sky Mansion BTH. Alright. Terima kasih untuk semua rakan kita yang ada di TikTok. Zulkarnain, Ryan Zai, Ain Sofia, Kecik pun ada juga. Hai Kecik Asman. Okey, terima kasih kerana join kami. Tadi ada Yus, Magic Touch, Beautiful Moon yang baru follow, terima kasih. Wati baru follow, terima kasih semua untuk anda yang follow, baru follow kami di TikTok Tawa FM. Baik, kita mau sapa lagi rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp. Emma Melati dari Taman Semarak. Assalamualaikum Wan J. Ucapan selamat petang dan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar setia Tawau FM. Untuk Jumari Aming, Emma Rindiani, Kak Rianti, Kak Raima, Abby dan semua sahabat yang masih kenal dengan saya, katanya Emma Elias Melati Sepi. Salam ingatan selalu untuk semua. Wan J, selamat menjalankan tugas dan salam ceria-ceria selalu. Terima kasih banyak-banyak Emma Melati. Mami Jun dalam kereta, katanya selamat bertugas. Salam hujung minggu, selamat petang semua. Layan Tau FM terbaik selalu. Terima kasih Mami Jun. Okay, kata si Sky, aku tinggalnya dulu di Batu 24 Indra Sabah. Oh, masih sempat masa berkunjung ke Malaysia, ke Tawau dulu ya. Terima kasih Sky Mansion kerana sudi bersama dengan kami di TikTok Tawau FM. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 5.52 minit petang. Ada lagi info yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita akan kongsikan di jam yang terakhir nanti. Dan pastinya hiburan lagu-lagu retro akan terus berkumandang menghiburkan anda di semua frekuensi ya, di semua platform anda boleh dengarkan kami kan. Ketika ini mungkin ada yang sedang memandu menuju ke stesen minyak sambil dengarkan Tau FM, ada yang berada di stesen minyak mendengarkan Tau FM. Terima kasih rakan-rakan kita di pelbagai stesen minyak, pelbagai pasar raya, gerai-gerai jualan, premis-premis perniagaan yang menjadikan Tau FM sebagai peneman dan penghibur anda. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda. Baik, kita akan kembali bersua di jam yang terakhir nanti untuk segmen ketiga syoknya hujung minggu. Dan untuk itu saya tutup tirai Karok You ini dengan sebuah lagu dari Dato' Jamal Abdillah dan Dato' M. Nasir, Ghazal Untuk Rabiah. Kembali bersama di jam yang terakhir syoknya hujung minggu, Zone Retro.

0: aksesori pilihan anda. Layan. Tawau.
1: Pilihan anda. Kemuliaan.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

menggabi kenangan menerusi Zon Retro Tawau FM, stesen pilihan anda. Jam yang terakhir anda bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka 1J untuk segmen ketiga syoknya hujung minggu dan juga Zon Retro untuk edisi hari ini 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak anda masih lagi bersama dengan kami waktu ini. Yang memandu, hati-hati ketika memandu, dan mungkin ada yang sudah sampai rumah untuk buat persediaan. Esok anakku mau sekolah. Kan jadi kelang kabut lah si ibu ni. Mau sediakan itu ini. Tapi mungkin ada juga yang sudah plan awal-awal. Kemarin lagi dia siapkan baju-baju anak. Dan tidak kurang juga ada ibu bapa yang sudah membiasakan anak mereka sedari umur tadika lagi disuruh siapkan baju sendiri. Ada yang disuruh mengayun baju sendiri, kan? Itu adalah salah satu cara untuk anda apa ni, mewujudkan sifat mandiri, okay, berdikari kepada anak-anak anda. Didik mereka dari awal tu, termasuklah didik mereka untuk membiasakan diri solat, kan, berpuasa, dan juga mengurus diri sendiri supaya nanti ibu bapa tidaklah terlalu susah. Tapi biasanya kalau anak-anak mau sekolah ni, yang paling liat mau bangun, itu yang paling masalah untuk anak-anak, kan. Apapun, kepada anda yang sedang mendengarkan kami ketika ini yang masih minum petang, selamat minum petang untuk anda. Dan untuk makluman anda, sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini kira-kira dalam 2 minggu lagi lah, kan, 2 ke 3 minggu lagi akan diadakan pada 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi di Dataran Putrajaya, Wisma Persekutuan Putrajaya. Dan cakap pasal Hari Kebangsaan, pernah dikongsikan sebelum ini berkenaan dengan bunga raya, bunga kebangsaan kita, 5 kelopak yang mewakili 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dan bunga raya ini disyiarkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960 oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri yang pertama. Jadi untunglah siapa yang ada bunga raya warna merah tu di depan rumah masing-masing, kan. Ada juga bunga raya ni ada sebenarnya berbagai warna, ada putih, ada kuning, hijau je tak ada, kan. Tapi warna merah ni memang satu-satunya ikon ataupun lambang kebanggaan negara kita, bunga kebangsaan negara kita. Dan pernah juga ditanya pada tahun lepas, apakah buah kebangsaan kita? Ada yang jawab durian, ada yang jawab buah lain. Paling lucu dia jawab langsat, ya. Tapi sebenarnya buah kebangsaan kita adalah buah betik ataupun papaya. Alright, terima kasih untuk Muni Andaman yang masuk baru join. Assalamualaikum DJ 1J, salam maghrib nanti insyaAllah. CEO menyamar pun baru masuk, banyak sini bunga raya depan rumahku, tahniah CEO menyamar. Terima kasih juga lah rakan-rakan kita yang ada di TikTok ni, Zulkan yang masih ada, Khatijah, Khadijah, Muni Andaman, Diansyah, terima kasih. Okay, dan kita akan berhibur dengan lagu dari Liza Hanim, sebuah lagu patriotik, Dirgahayu Tanah Airku, menerusi syoknya hujung minggu.

0: Ketika ini suatu waktu dahulu ku kesini denganmu. Hai, saya Duen. Terus mendengar Santai Retro di Tawaf FM. Layan.
1: Ya, layan lagu-lagu retro sambil bersantai-santai di Tawaf FM setiap petang bermula 5.20 minit petang. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 6.17 minit petang. Sebagai panduan kepada kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 6.20 minit petang, dan untuk zon 4 Tawau Barat pula waktu solat fardu maghrib nanti akan berkumandang insyaAllah pada pukul 6.23 minit petang azan maghribnya. Jadi terus setia bersama dengan kami di Tawau FM. Kita akan berhenti rehat seketika untuk zon retro ini, kembali selepas waktu solat fardu maghrib nanti. Jangan ke mana-mana, terus layan kami. Syoknya hujung minggu Tawau FM.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Radio Malaysia Tawau FM.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.34 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi.
2: Doa memohon keampunan.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah An-Nisa ayat 34.

0: صدق الله العظيم.
1: Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian harta, sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa juga yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyush, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
2: Tawau FM, pilihan anda.

Selamat petang di Tawau FM. Zoe Retro menemani menghiburkan anda. 6.38 minit pagi. Minit petang waktu ini. Ha, perasaan macam duty pagi kan. Tahu lah di konti ni kita tak nampak di luar tu siang ke malam kan. Ha, kadang-kadang terleka pula. Okey, apapun terima kasih atas kesudian anda masih bersama dengan kami. Bertemankan kami. Ditemani oleh kami. Ha, di mana juga anda berada. Menerusi syoknya hujung minggu. Minit-minit yang terakhir ini. Dalam zon retro di Tawau FM 16 Ogos 2026. Sekali lagi untuk ada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun kelahiran untuk anda, rakan artis tempatan kita, Billy Thaddeus, hari ini menyambut ulang tahun kelahiran yang ke 10 tahun. Selamat ulang tahun untuk Billy Thaddeus. Okay, dan juga rakan-rakan kita yang lainnya menyambut ulang tahun kelahiran. Dan juga terima kasih untuk rakan kita di semua platform, di 4 frekuensi utama, di RTM Click, di platform ataupun portal radio RTM, di TikTok. Tadi ada Mr. Leon Scott, Hassan Jurni yang berfollow, terima kasih. Zulkarnain masih setia, Fadli jauh disandakan tengah kerja di hotel, masih lagi berada bersama dengan kita di TikTok. Mr. Leon Scott masih ada dalam ni. Mail, Murni Andaman, Syafiq Lakerang, Mermaid Chas, Cikgu Mai, terima kasih banyak-banyak. Yanti 95 tadi ada singgah sekejap, salam dari Pulau Antarabangsa kata Cikgu Mai, terima kasih. Baiklah, mungkin bagi anda yang kerap terjaga pukul 2 atau 3 pagi. Okey, waktu orang sedang lena, bilik pun gelap, tapi kita tetapnya mata macam yang luas, seluas alam. Dan semakin kita paksa diri untuk tidur, semakin banyak pula benda yang bermain dalam kepala. Ada teori menarik mengatakan manusia zaman dahulu memang tidak semestinya tidur terus sepanjang malam. Sebahagian masyarakat dahulu dikatakan mempunyai first sleep dan second sleep dengan satu tempoh berjaga di tengah-tengah malam. Dan menarik, tetapi jangan teruslah kata ini masalah nenek moyang ni. Okay? Setakat ini tidak bukti kukuh bahawa kita terjaga pukul 3 pagi pada hari tertentu semata-mata kerana tubuh masih mengingati corak tidur manusia zaman dahulu. Dalam kehidupan moden sebenarnya, sebabnya mungkin jauh lebih dekat dengan kita. Okay, ada yang terlalu berfikir pasal kerja, ada yang terlalu teringat-ingatkan kisah yang berlaku pagi tadi di tempat kerja kan, sampai stres yang dibawa sampailah ke katil. Ataupun mungkin ada yang ini pengalaman sendirilah, dia pergi minum kopi sebelah petang pukul 6, lepas tu dia tak boleh tidur sampai pukul 3 pagi. Okey, ada telefon yang masih di tangan pun boleh menyebabkan tidur ada terganggu, ataupun mungkin keadaan bilik yang panas ataupun bising, mungkin juga disebabkan oleh perubahan hormon ataupun tidur yang memang semakin mudah terganggu bila usia meningkat. Okey, ada kalanya kadar terjaga malam ini normal, kita mungkin pusing-pusing sebentar, tarik selimut untuk tidur semula, cari mood mau tidurlah kan. Tetapi hampir setiap malam anda terjaga pada waktu yang sama, kemudian termenung berjam-jam lama sampai esok pagi, badan akan terasa seperti langsung tidak berehat. Jangan anggap ia perkara yang kecil, kata Cikgu Mai. Masalah mau kencing malam pun boleh juga menjadi sebab anda terbangun tidur kan malam, subuh tu. Dan tidur untuk makluman anda bukan sekadar masa kita tidak sedar. Itu sebenarnya kita perlu ingat bahawa waktu tidur adalah waktu untuk tubuh kita merehatkan diri. Macam-macam fungsi yang ada dalam tubuh badan kita, fungsi otak, apalagi fungsi organ-organ dalam kita, semuanya kebanyakannya akan merehatkan diri semasa tidur. Jadi sebab itulah kita pernah dengar sebelum tidur jangan terlalu minum banyak air, sebab takut nanti buah pinggang kita akan terlalu proses air tersebut untuk dikumuhkan nanti. Dan sebab itulah bila kita terbangun, kita akan cepat penat, rasa macam tak cukup tidur. Okay? Waktu tidur adalah waktu tubuh memperlahankan dunia, pulihkan tenaga dan memberi ruang kepada otak untuk bersedia menghadapi hari berikutnya. Kalau hari ini terjaga 3 pagi, jangan terus panik lihat jam ya. Jangan buka bila dia terbangun tidur tu, dia pergi tengok lagi telefon, tambahlah dia tak boleh tidur kan. Okay, jadi cuba pejamkan mata, cuba otak anda tu alihkan kepada benda-benda yang, kalau Mr. Bean dia juga kira kambing kan, kalau ada lagi kaedah lain, mereka akan membayangkan sesuatu yang indah. Ataupun paling senang, kalau anda mempunyai lebih duit, cari sesuatu yang boleh menenangkan anda. Contoh, ada orang
seseorang, dia akan mudah tenang, dia akan mudah tidur bila dia melihat bintang-bintang di angkasa. So mungkin ada, kalau kita nampak di platform-platform pembelian dalam talian, mereka ada sediakan, ada jual kan barang-barang seperti itu, yang kalau kita pasang di lampu, pasang di soket, ia akan keluarkan lampu ataupun image seakan-akan kita berada di angkasa. Itu pun salah satu yang boleh menyebabkan anda senang tidur. Dan mungkin juga ada yang suka minum susu, dia rasa minum susu boleh membuat dia tidur, boleh juga cuba. Jangan sejak kamu pergi makan ubat tidur kecuali atas preskripsi dari doktor, ya. Dan peringatan juga untuk kita bersama, kalau tubuh sudah lama minta rehat tapi tidur tetap tidak pernah terasa cukup, mungkin tiba masanya untuk kita dengar apa yang tubuh kita cuba sampaikan kepada kita. Okey, Cikgu Mai katanya cuba berzikir atau baca surah pendek confirm tidur. Betul, kalau bagi umat Islam, insyaAllah berzikir-zikir tertidur tu, cuba baca surah pendek pun mudah-mudahan tertidur, senang tidur kita insyaAllah. Okey, baiklah, Nuranis Nadia, selamat petang katanya, Alhamdulillah selamat sampai atas ingatan yang selalu kak, katanya terima kasih. Nisha Elisha, Assalamualaikum Wan J, salam ujung minggu untuk semua dimanapun berada, semoga sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM. Okey, Karima katanya memang betul kalau minum kopi tak boleh tidur. Okey, salam petang untuk semua yang mengenali dirinya. Terima kasih banyak-banyak Kak Raima. Juga ada Rosma Binti Abdullah. Assalamualaikum Wan J. Terbaik didoakan semoga sihat walafiat, hendaknya dimurahkan rezeki. Didoakan semoga selamat sampai ke rumah nanti, hati-hati driving. Terima kasih untuk ucapan anda semua. Asma Kamsa, selamat bertugas DJ. Cak, salam dari Dubai ucapan saya. Bila mau pisandakan, Cak. Apapun, kita teruskan lagi hiburan. Lagi lagu patriotik bersama dengan Dato' Yusni Hamid dan Azhar, Malaysia Tanah Airku.

Assalamualaikum semua, saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5:30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.

Tadi lagu dicipta oleh Manan Ngah, lirik ditulis oleh Luqman S. Sebuah lagu retro 86, tahun 86, nyanyian Dato' Francisca Peter berjudul Sekadar di Pinggiran. Album ketiga, album studio beliau yang ketiga, diterbitkan pada tahun 1986. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 6.54 minit petang. Nampaknya sampai sudah kita ke penghujung siaran Zon Retro dan juga segmen shownya hujung minggu yang ketiga, pengakhiran untuk minggu ini, hari ini 16 Ogos 2026. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun menemani Wan J sampai ke waktu ini dan juga ditemani oleh Tawa FM, stesen pilihan anda. Selepas ini terus sambung siar ke Sabah FM dan insyaAllah Rentak Pagi, Syok Layan dan juga Ritma Petang, siaran Tawa FM akan kembali esok bermula 6 pagi hingga 7 malam lagi. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. Jaga diri, jaga peribadi anda, sentiasa senyum, murahkan rezeki dan insyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Shania Twain, Kaching Kaching Duit. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ka-ching. 따와움.
1: 빌리한 안다.

0: Agusmah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Ya, R&R, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus Bah, dan sebentar tadi kita telah pun berhibur bersama dengan artis yang berasal dari daerah Sandakan bersama-sama dengan Fik, lagu yang berjudul Tiga Malam Tanpa Bintang. Okey, assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9. Ya, malam ini kita santai-santai ya. Kita kongsikan info bersama-sama dengan anda dan juga kita akan dengarkan pelbagai rentak lagu, pelbagai genre lagu untuk anda. Lagu rock, lagu pop, lagu dangdut, lagu apa lagi? Semua ada untuk anda, okey? Dan apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan juga malam ini kita buka peluang untuk anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi ucapan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848 dan juga menerusi medsos rasmi Sabah FM di Facebook dan juga Instagram. Ya, insyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi maupun ucapan anda dan juga permintaan lagu anda. Okey, jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan Leodra. Lagu ini Pesan Terakhir. Sabah FM Bagus Bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

itu dia baru berlalu Sufian Suhaimi dengan lagu yang berjudul Terasa Ada dan terus membawakan kita ke pukul 7.21 minit malam dan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM dan juga Sabah Bandung kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.42 minit malam ya. Dan bagi anda yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang, jom kita kibarkan bersama-sama bersempena dengan sambutan bulan kebangsaan ini. Bersama-sama kita semarakkan semangat cintakan negara kita dengan

0: tahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pertumbuhan ekonomi Malaysia mencatat 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus membuktikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menteri Kewangan II Senator Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, peningkatan itu disokong prestasi ekspor, permintaan domestik dan pelaburan yang kekal memberangsangkan. Beliau ditemui media selepas mengadakan program Turun Padang SARA di Tawau. Dalam perkembangan berlainan, beliau memaklumkan kerajaan kini mempunyai 14,500 rakan niaga SARA di seluruh negara. Jumlah itu disasarkan meningkat kepada 20,000 menjelang akhir tahun ini. Katanya perluasan rangkaian itu membolehkan usahawan tempatan memasarkan produk menerusi kedai rakan niaga SARA sekaligus mewujudkan kesan limpahan ekonomi di peringkat tempatan. Dalam pada itu, Dato' Sri Amir memaklumkan potensi ekonomi biru Sabah akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin. Langkah itu diambil berdasarkan kelebihan sumber semula jadi Sabah yang besar dalam meningkatkan nilai tambah serta peluang pekerjaan termasuk dari segi perikanan laut dalam dan pemprosesan produk marin. Dato' Sri Amir berkata demikian selepas sesi libat urus belanjawan 2027 bersama Kerajaan Negeri Sabah, agensi berkaitan dan pemain industri di Tawau. Sementara itu, beliau memaklumkan kira-kira 120,000 pemilik kenderaan layak memohon subsidi diesel bersasar menerusi Budi Madani. 49,000 daripada jumlah tersebut telah membuat permohonan setakat ini. Katanya pengumuman penambahbaikan subsidi itu akan dibuat dalam tempoh 1 hingga 2 bulan akan datang. Program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 terus diperkasa di Sabah sebagai platform khidmat nasihat, bantuan serta pendedahan mengenai pengurusan kewangan dan kebajikan kepada golongan ibu tunggal di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, program itu memberi peluang kepada ibu tunggal untuk meningkatkan ilmu, kemahiran dan kekuatan diri bagi membina kehidupan yang lebih baik. Tiga komponen utama ditumpukan dalam program iaitu literasi perundangan, pengurusan kewangan dan pembangunan psikososial. Dato' Sri Nancy berucap rasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Terdahulu beliau memaklumkan terdapat 341,784 ketua isi rumah wanita direkodkan di seluruh negara. Manakala Sabah mencatat 29,232 ketua isi rumah wanita. Beliau berharap program seumpama terus diperluas bagi memperkasa ibu tunggal yang memikul tanggungjawab sebagai pencari nafkah utama keluarga. Golongan muda di Sandakan terus diberi peluang menceburi bidang keusahawanan menerusi inisiatif Majlis Perbandaran Sandakan MPS yang menyediakan kota keutamaan bagi permit perniagaan di lot-lot niaga seliaannya. Presiden MPS Datuk Walter Kenson berkata belia berumur bawah 30 tahun akan diberi keutamaan memohon permit perniagaan menerusi kota yang telah disediakan. Katanya inisiatif itu bagi memperkasa ekonomi masyarakat setempat khususnya golongan muda. Datuk Walter ditemui media selepas merasmikan Car Boat Sale Night Market Sandakan 2026 di Sandakan. Dalam perkembangan lain, katanya MPS kini giat menyelaras semula jenis barangan jualan bagi setiap premis perniagaan pasar siang dan malam termasuk jualan hasil pertanian dan laut. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baguslah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Pak.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Badani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami melekat bertebankan frekuensi ini 89.9, dan kita juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Okay, jam yang ketiga waktu ini anda masih lagi bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Okay, dan apa juga aktiviti mahupun program anda pada waktu malam ini, sebelum malam ini, Wan doakan semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan lancar. Mengatau adalah mungkin ada yang mengadakan majlis kundi kendara kan, ada yang mengadakan majlis makan malam bersama dengan rakan-rakan, ahli keluarga kan. Apa juga program yang anda lakukan, laksanakan malam ini, Wan doakan semoga semuanya dipermudah dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama anda. Okay, dan apa yang penting, selepas ini Wan nak bawa anda semula untuk mendengar, bagi anda yang terlepas mendengar rancangan kita, iaitu Sketsa Tiga Darah bersama dengan para pelakon kita, iaitu si Nana, si Sida dan juga si Maria, dengan tajuk Semarak Jiwa Merdeka. Mau tahu lebih lanjut apa cerita dong kasih kongsi ini? Nantikan sebentar saja lagi. Pastikan anda terus bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Ah, my bestie, sudah mula rasakan bahang bulan kebangsaan kita?
1: Ya, mestilah. Sebab kita bertiga ni kan ada misi penting.
2: Memang penting. Pertandingan poster Hari Kebangsaan di kampung kita.
0: Kamu tahu kah? Hadiahnya lumayan tahu.
1: Ah, itu hadiah nomor dua. Tapi yang penting ialah penyertaan tim Spice Girl.
0: Nah, tapi kan kita mesti ada target, Mbak. Mau dapat nomor satu.
2: Hai, ini semangat kemerdekaan kah ataupun semangat hadiah aja nih yang mau menang saja nih?
0: Dua-dua sekali lah, Mbak. Semangat kemerdekaan tuh paling utama. Kalau menang itu bonus.
1: Ha, semalam kan sudah beli segala kertas, segala cat, apalagi kita beli tuh pen marker. Tapi aku pelik, Mbak.
2: Apa plan kau pelik nih?
1: Hai, kenapa Maria beli 5 batang gam nih ya? Buat apa kau banyak-banyak nih gam nih, Maria?
2: Sebab tahun lalu kan banyak gam hilang. Tidak tahu bagaimana, tidak tahu siapa yang pergi tapau.
0: Hilang kah ataupun tertinggal dalam bagmu?
2: Itu cerita lama, Mbak.
1: Mbak, janganlah kita buang masa. Mari kita mula melukis. Sida, kau tolong lukis jalur gemilang. Dan kau pula, Maria, kau tulis nih lah. Dia punya slogan nih. Nih, Maria.
2: Mana?
1: Nih, slogan.
2: Apa punya slogan nih?
1: Semarakan semangat merdeka. Nah, kau tulis besar-besar, lepas itu cantik-cantik. Kau ini kan kreatif.
0: Kenapa bulan sabit aku lukis nih nampak macam Cepi pisang pula ini.
2: Itu bukan bulan sabit, itu pisang goreng. Kau lapar nih kan?
1: Iya, si Maria nih kan. Si Maria nih, si Sida kan. Dia ingat makanan saja kan, Sida. Kau ingat makanan jadi kan, Sida?
0: Yes, indah, Mbak. Indah apalah, aku panah balik lo. Nasi baik kita persankan. Kalau tidak nanti bila juri tengok, ayo bisa gak pula kita ini buat poster pesta makanan.
1: Nasi baik lagi. Uyuh, cantik kok tulisan sloganmu, Maria. Tapi, siapa? Kenapa perkataan merdeka tuh macam senget, macam miring aja nih, Maria?
2: Nah itulah, kau tersinggung tangan saya tadi masa saya ambil tuh pembaris.
1: Iya kok pula. Aku udah perasan, Mbak. Nanti kau tolonglah kasih lurus balik tuh tulisan merdeka tuh, Maria.
0: Nah, coba kamu tengok. Cantik sudah kan bulan sabit ya. Mari nampak, barulah nampak macam tuh jalur gemilang.
1: Okay lah.
2: Poster kita nih kan macam banyak pula cabaran dia kan, tapi bikin seronok.
1: Ya, betul. Ya, penting nih kan kita selalu buat sama-sama begitu.
0: Oh ya, cakap pasal merdeka nih, rumahku sudah siap aku pasang bendera cantik.
2: Wow. Saya pun. Bukan satu bendera juga tahu, tapi 10 bendera. Wow. Kau pikir?
1: Oh, 10 bendera. Semangat betul kau, Maria. Patutlah ada jiran-jiran yang datang bergambar depan rumah.
0: Kan? Kau tahu jalan-jalan di kampung kita kan pun sudah dipasang jalur gemirang. Gemirang pula.
1: Gemirang pun boleh.
0: Jalan-jalan di kampung kita ini pun sudah dipasang jalur gemilang. Nampak cantik, berwarna-warni, terus semangat patriotik.
1: Aku ini kan bukan setakat pasang di rumah, tapi di kereta di basikalku. Biarpun basikalku tuh basikal lama, tapi tetap ku pasang jalur gemilang. Siap betul aku tengok tuh jalur gemilang berkibar, berguyang-guyang begitu.
2: Macam tahun lalu kan? Ini secara tidak langsung kita sebenarnya memupuk rasa cinta kepada negara. Semangat patriotism. Patriotism kita pikir.
0: Kadang-kadang kan orang cakap pasang bendera ini perkara kecil, tapi sebenarnya amat besar maknanya.
1: Setuju, Sida. Inilah cara kita kasih tunjuk bahwa kita ini menghargai kemerdekaan. Sebab kemerdekaan bukan dapat dengan senang, tau. Ramai pejuang terdahulu sudah berkorban demi negara.
2: Sebab itu kita harus menghargainya walaupun dengan hanya mengibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Aku kan paling suka suasana bulan kebangsaan sebab banyak aktiviti.
1: Kan, ada pertandingan poster, ada apa lagi? Hias rumah, lepas tu basikal berhias, pertandingan lagu patriotik, acara pebarisan, macam-macam lagi lah, banyak betul.
2: Semua tu tujuannya untuk menyemarakkan sambutan Hari Kemerdekaan.
0: Yang penting rakyat bersama-samalah ambil semua bagian, sebab sambutan hari kebangsaan ni milik kita semua.
1: Aku dulu selalu fikir satu perkara tau.
2: Apa itu Anina?
1: Kalau bukan kita ni kan, rakyat Malaysia yang meraihkan hari kebangsaan, siapa lagi kan?
2: Betul, betul, betul. Negara ini milik kita bersama, jadi tanggungjawab memeriahkan sambutannya juga tanggungjawab kita.
0: Betul. Itulah bah. Indak kira tuakah, mudakah, indak kira kaum dan agama, kita semua rakyat Malaysia dan kita semua berkongsi sejarah kemerdekaan yang sama.
1: Betul. Nah, alhamdulillah, musuh kita sudah pun hampir siap.
0: Alhamdulillah, walaupun macam-macam cabaran kan, dari bulan sapi tadi pisang dan tulisan merdeka singit, tapi sekarang sudah cantik. Wah, banggaku.
2: Ya ba, kalah atau menang soal kedua. Tapi saya banggalah karena poster kita ini kan, yang kita buat nih, kita kongsi semangat cintakan negara, semangat menghargai kemerdekaan, semangat mempertahankan kemenangan perpaduan.
1: Ya, ya, kita berbangga. Kemerdekaan negara kita ini bukan hanya untuk kita raikan, tetapi juga mesti dipertahankan oleh semua rakyat.
0: Jadi, mari kita bersama-sama menyemarakkan bulan kebangsaan.
2: Kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, proud gitu.
1: Tunjukkan bahwa semangat merdeka sentiasa hidup dalam jiwa kita.
0: Saya Syida,
2: saya Maria,
1: dan saya Nana.
0: Selamat menyambut hari kebangsaan. Jiwa merdeka, Malaysia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57.
1: Oi, kita ikut pertandingan menyanyi juga nih.
0: Mari. Yalah, banyak aktiviti kan. Selalu lupa lirik dia. Habislah ya.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
3: Hai, kamu orang. Izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
4: Ingat pesanan itu, okey? Jangan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi peraturan-peraturan jalan raya, okey? Dan Wan doakan anda selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan seterusnya, Wan nak kongsikan juga info untuk anda. Malam ini ada hubungkannya dengan pesan tersebut sebentar tadi, iaitu statistik harian kemalangan seluruh negara bagi jumlah kematian yang terlibat setakat semalam, 15 Ogos 2026, yang saya petik menerusi laman Facebook rasmi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM, di mana semalam sebanyak 1,863 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 13 kes kematian, yang mencatat penurunan kes kemalangan sebanyak 94 kes dan penurunan sebanyak 6 kes kematian berbanding hari sebelumnya. Untuk itu, sama-sama kita beringat jangan menjadikan diri anda penyumbang kepada pertambahan kes kemalangan jalan raya, okey? Sentiasa patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa bertimbang rasa semasa berada di jalan raya. Dan kiralah kamu mandu kenderaan sendiri ataupun kenderaan pengangkutan awam ataupun hailing, pandu berhati-hati, jaga, lindungi keselamatan diri anda dan juga penumpang-penumpang anda. Okey, terima kasih anda terus bersama kami di kenderaan anda sebagai teman pemanduan anda. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan sebuah lagu Malar Segar daripada kumpulan Spoon. Lagu ini, Memori Sekuntum Rindu. Sabah FM, bagus.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempat tangsi macam bass.
2: Bos, air 01.
3: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Yeah, R&R hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau dimanapun juga anda berada. Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang telah mengatakan salam-salam dedikasi ucapan ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848 dan juga ke Facebook rasmi Sabah FM. Selamat malam untuk rakan kita Muhammad Syahir Hasbi Rosli yang berada di Sandakan. Katanya selamat tugas dan juga selamat malam untuk DJ Wan. Terima kasih Syahir. Dan juga seterusnya rakan kita Rugaya Merikan, selamat bersiaran. Semoga tugasan berjalan lancar sehingga selesai. Selamat malam untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Katanya Sabah FM bagus. Terima kasih Rugaya Merikan. Juga seterusnya rakan kita Beluntung Om Hawun, selamat malam untuk DJ Wan. Terima kasih selamat bertugas. Ucapan selamat malam ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana juga berada. Terima kasih. Dan lagi satu ucapan sebelum kita berhibur, rakan kita Ramli Lee, katanya selamat berkonti dan semoga sihat ceria-ceria selalu bersama dengan rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Terima kasih rakan-rakan kita yang memberikan kerjasama terbaik setiap hari kepada kami di Sabah FM. Bagus. Apa juga rancangan terbitan kami, apa juga yang kami kongsikan, mendapat kerjasama yang sangat-sangat menggalakkan, mendapat sokongan daripada rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Terima kasih atas kerjasama padu anda kepada kami, dan juga sokongan anda kepada kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, R&R di Sabah FM, bagus bah. Dan sebentar lagi tepat pukul 9 malam, kita akan sama-sama dapat ikuti utama 9 malam yang kita sambung siar dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu, untuk jam yang berikutnya, kita akan berhibur tanpa henti dalam ruangan muzik tanpa henti. Okey, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM, bagus bah.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan seperti Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kekecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Husaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Music tanpa henti.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan

0: muzik tanpa henti.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

0: Music tanpa henti.
1: Aduh, mandi blus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam bes.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, 300 ringgit sebulan dalam tempoh setahun dan tahun ini.

0: kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, R&R, hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahasa. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah, dan kita telah pun memasuki jam yang kelima untuk R&R edisi Ahad hari ini, 16 Ogos 2026. Dan sebelum kita terus lagi berhibur untuk malam ini, wanda kongsikan satu lagi informasi untuk anda. Ini mengenai sumbangan Tunai Rahma, yang mana sumbangan Tunai Rahma STR bagi fasa 3 telah pun mula disalurkan sejak semalam 15 Ogos 2026, yang mana ia melibatkan 5.3 juta penerima, meningkat kepada 300 ribu orang berbanding awal tahun ya. Dan juga sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR fasa 3 ini ya. Kerajaan Madani akan terus memastikan bantuan sampai kepada mereka yang memerlukan, di samping memperkukuh ekonomi serta meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan kita yang sangat-sangat prihatin terhadap keperluan masyarakat masa kini yang berhadapan dengan kos sara hidup, dan juga bantuan bersasar ini membantu golongan berpendapatan rendah menghadapi cabaran ekonomi semasa. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan Jelmol. Lagu ini, Rinduku Tiada Berteman, Sabah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

R&R hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Ya, berbaki 15 hari saja lagi kita akan menyambut sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026 ini dengan tema yang dibawakan untuk tahun ini, iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan untuk itu, marilah kita terus bersama-sama mengibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa bangga kita, rasa cinta kita menjadi warga negara Malaysia yang hidup dalam negara yang aman, harmoni dan juga bersatu padu rakyatnya yang berbilang kaum. Dan tahukah anda, bila kita mengibarkan jalur gemilang ini, sebenarnya kita sedang mengibarkan rasa bangga kita sebagai rakyat Malaysia, tak kira di rumah, di pejabat, di tempat kerja, di kenderaan ataupun di mana saja. Ayo, mari kita sama-sama kibarkan jalur gemilang dan semarakkan suasana bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang, biar warna merah, putih, biru dan kuning berkibar megah menjadi simbol perpaduan dan kecintaan kita kepada negara. Untuk itu, jom kita berhibur lagi malam ini bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
2: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM. Baik, sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Untuk itu, kita berhibur lagi malam ini bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagu ini, Segala Perasaan. Sabah FM, bagus bah.

0: Tuhan dalam rasa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. SDR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Tiap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform keuangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya. Jadi kalau kita nak katakan tabung haji tak relevan because of isu-isu ni, saya rasa itu tidak betul lah ya. Sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putih. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah, terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah, terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang Kak pun buat potongnya bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang si pes inilah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang tanggung oleh rakyat lah. Pulang utama ialah macam boleh beli beras, bawang dan yang lain-lain lagi lah. Keperluan asas lah.
6: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
9: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Macam tu lah.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
10: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada Mei kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Melaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sufian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, Akta TH bakal dipinda, pelihara amanah umat Islam, STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus sebab, okay? Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, hendak ke mana tu, pandu berhati-hati. Dan jika anda rasa mengantuk ketika memandu, lebih baik anda berhenti seketika di tempat yang anda rasakan selamat untuk melelapkan mata seketika ataupun minum kopi kan, kasih segar mata tu balik, okay? Dan sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, jam yang terakhir R&R edisi Ahad 16 Ogos 2026, kita bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita di WhatsApp dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Semalam buat Nur Ashikin, katanya Assalamualaikum DJ Wan. Waalaikumsalam. Ya, katanya salam NRNR ditujukan buat Ardin Latif Putra Johor, Rio Raima Rugaya, Mami Jun dan semula rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus ba. Dan teruskan mendengar siaran Sabah FM walau dimanapun juga berada, katanya. Terima kasih. Okey, lagi rakan kita Sabli Sab, selamat tugas buat DJ Wan. Terima kasih. Okey, juga kita ada Norzita Zita. Waalaikumsalam, katanya, selamat tugas buat DJ Wan dalam R&R dan juga semoga lancar siaran hendaknya. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, jom kita berhibur lagi malam ini bersama dengan Pici Kota. Lagu ini Bahagia Lagi Sabah FM. Bagus, bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hello， 我是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM bagus bah.
3: Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM bagus bah. Sedar tak sedar, tugas Wan bersama-sama dengan anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi ya. Untuk edisi hari ini, hari Ahad 16 Ogos 2026. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM selama pukul 6 pagi hingga 12.30 hari bersama-sama dengan Kak Lang, dan selepas itu 12.30 hingga 6 petang bersama-sama dengan Kak Kaci, dan juga bersama-sama dengan Wan 6 petang hingga pukul 12.30 malam ya. Diharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun dikeudarakan sepanjang hari ini, dan apa juga informasi yang dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama ya. Dan selepas ini kita akan sambung siaran Sabah FM, dan kita akan kembali bersama-sama untuk siaran Sabah FM bermula pukul 4 pagi nanti. Okey, saya rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: 89, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah. Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, semoga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau apa saja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan teh O, sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung letihnya berusaha, tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampirkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live di tahun seketika nanti ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas. Malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Encik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Wih, awal melompokkan diri bersama dengan saya. Dat Red, anak Anton dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Jaja Gemas, Jamaah Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syah Putera Mesing Johor, Mami Zaidah, Abdul Karim Samad, Jazmizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dena Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga terus bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tundu Terfilip Maling, Ila and Request. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan, puan, abang, kakak,
1: Ya,
0: tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rik.

Crystal dengan Penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Semarahan pula 151. Manakala di Selangor, di Johor Setia, turut merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 124. Sementara itu juga, sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan. Tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Widah dari salju dari Iskandar Putri. Ada Mi Kusinar, Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah, Rama-Rama Butir, Pasir Putih, Kelantan. Putri Kota dari Kulim Kedah melaporkan diri. Layan sampai pagi. Metro Selatan juga turut bersama-sama. Dia katanya sambil kerja. Yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu. Baru masuk kerja dah mengantuk dah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng berhantu? Laburkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat apa manis, mantap. Kasih tapping-tapping like. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87, ada kata abang tanker, pam-pam-pam, kasih horn satu kali abang tanker. Abang-abang lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB nak ke Shah Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walaupun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas juga saja, menindaslah, sangat-sangat kejamlah. Rokes dengan kekejaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Yang sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional yang buruhan tu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir. Untuk 17 Ogos, ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih, ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu, panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ AA, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruhan tu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pal, IIBHY, Yong Izam, melaporkan diri bersama dengan saya, Jilong, Rosnani, Ajib 889, Mochi Geleng, Cik Mas, Marpining, Azwana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Su My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Edrin Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaida Ilyas juga turut hadir, Aci EJ, FX, Kayun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap balik darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah. Jajah 83 hadir bang. Okey. Tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Pia Kariga. Ini dalam filem Hardil Jo Pia Kariga, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini, dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero-nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan, mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Jam Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga, Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui perluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Kata orang-orang tua. Tapi itu memang betul. Meluntuh bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa. Baru nak mula tumbuh dewasa kan, daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okay, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel. Kita ada saya Datina Ajira. Musang berbulu serigala. Dia kata pilot demam hari ni bang, lori parking. Okey. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam. Bukannya kita nakkan sakit tak. Kadang-kadang badan perlu berehat. Itu tandanya signal, kata orang, kata Mak Saleh, itu signal untuk kita berehat seketika. Selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada askit restoran Syafiq Ida, katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot minta abang bus express tu buka National FM. Abdul Jalil, gerai sate mantap. Lina, Danish, ada Nordin, Nizam lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo, Gang Rimba, Puteri Lilin, Nor Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda lebur raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Jangan risau, teman bertemu sampai pukul 6 pagi. Kita ada ketupat balas juga. Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia, Jumain Kromo, Asmadi, Yahya, Amina Ahmad, Shima, Wati 77, Nisa Jerantut, Petron, Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adele, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawa Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nuras, Edina Stagioni, MP3 School, Baidoh Abang Manis katanya. Mantap.
Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya Abang-Abang Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuahlah pun tak apa. Kalau tuahlah kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan, lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Bun Syah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Zian Azin, Kasihku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah. Pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Meretiklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan, Allahyarham Salim, bersama dengan lagunya Patah Ranting di Cermin Usia, membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Masih kejap je masa berlalu kan. Betul, berjam-jam dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan, di pejabat-pejabat, di premis perniagaan, kita semarakkan bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap, dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Dan Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pineng, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usop Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Nakinau Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifa, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yuswai MC baru terjaga dari tidur dia bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus. Suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pak In, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga terdor hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti. Geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Dan terus dengarkan Nasional Gigi Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Gersang dengan Masih Aku Terasa. 27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang. Mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tahu. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Saya melihat keijauan tu terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan tahun baru Malaysia. Tetapi kena ingat kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak. Sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan. Kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya, ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey. Saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz No. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AJ Mastura, Hasna Idrus, Shimano Surf, Zainuddin Saad, Bocel Pipi, Ina dari Melaka. Terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Mesara pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gogo pun saya nampak. Baksu, Tanker, Shell, KBDT, hadir layan GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Sebab itulah Nasional FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir. Saya nampak tau siapa yang hadir.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan kemaafan dendam yang terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

pergumulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah. Bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda. Tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau. Tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi, ya. 2:57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat, kan? Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat. Jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi, ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya, jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik, eh. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift, jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Kadang-kadang kita tak, kita fikir tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hambanya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban, eh. Ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiham, Riam, Azlina Mansur, 007, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasib, Abang Farhan, Abang Burger kita. Oh, iyalah, betul lah. Siapa, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran semua. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah, ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah, kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis, kan? Begitulah rezeki Allah ya untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun yang paling penting, kita bersyukur selalu dengan rezekinya, eh. Azbah Zula juga turut hadir. Aisyah Zila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Joey Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3:27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yalah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu, kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki.

supaya rezeki yang datang pada kita untuk diri kita dan keluarga kita adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Tapi jangan lupa lah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Seberapa banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Dia kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya, tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap je dia cakap begitu kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejaka Humble, terima kasih hadir. Arif, pergi ada Angah Emma, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad Zu, Kai Korea. Kai dari Korea katanya. Oh, anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea. Kalau cakap koyak, saya tahu. Korea saya tak tahu. Kita ada Hanif, Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa, Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Syahdah Rinova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Yus, Ani, Sarbini, Zu Umi, Sweet September, Azra Matnor, Yang Chah, Matahari, Chef Zek, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM, pun tak tidur lagi. Mama Yudi, kita ada Muhammad Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tapi bujuk kata sebagai apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu Koalisi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin.
sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Silas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Amin.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar ya, kita sadar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Tidak kan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran, oke? Tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama. Ketika dia beribadah, seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya, terasa betul dia sifat Ar-Razak, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa PK dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebit, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

ng YouTube jemaat. Ya, rentang pagi Top FM Pilihan anda 6.20 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi rentang pagi 6.20 minit pagi waktu ini. Menerusi rentang pagi kita edisi Isnin 17 Ogos 2026. Hari ini kita bersama menerusi rentang pagi kita. Hari ini hari Isnin sudah jadi No More Monday Blues. Bekerja seperti biasa, yang hantar anak pergi sekolah, selamat dalam perjalanan. Yang pergi tempat kerja masing-masing, selamat juga dalam perjalanan anda ke mana sajalah destinasi anda. Semoga selamat sampai. Dan juga untuk anda yang mungkin balik dari shift malam, selamat berehat untuk anda yang berada di rumah, santai-santai sambil mungkin tengah buat sarapan untuk bekal diri sendiri atau untuk makan di rumah atau bekal untuk suami ke anak pergi sekolah. Selamat menjamu selera untuk anda. Okey, apa je kita rancang hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Endan Kayu menemani anda menerusi rentak pagi macam biasa di jam yang pertama. So ketika nanti akan dikongsikan tinjauan cuaca, ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat, dan 7 pagi nanti macam biasa ada berita utama 7 pagi. Layan terus menerusi rentak pagi. Amira Othman, Le Ale.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Baik, so kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini. Isnin 17 Ogos 2026, seperti biasa kita akan kongsikan lebih dahulu untuk ramalan cuaca umum negeri Sabah. Di mana pada seluruh pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan begitu juga dengan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau, yang mana pada sebelah pagi hingga ke malam ya, untuk hari ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya daerah Kunak pula untuk tinjauan cuaca hari ini, yang mana pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam

0: untuk hari ini. Pagi diramalkan tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah untuk hari ini, yang mana pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang begitu juga tiada hujan, manakala malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah barat daya. Kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketika ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lah Datu, pagi dan petang diramalkan tiada hujan, manakala malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah barat daya. Kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketika ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 10.

0: Kamu. Hai, saya Ram Laram. Jangan lupa dengarkan Tawau FM.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pop.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Pertumbuhan ekonomi Malaysia mencatat 6% pada suku kedua tahun ini, sekaligus membuktikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, peningkatan itu disokong prestasi ekspor, permintaan domestik dan pelaburan yang kekal memberangsangkan. Beliau ditemui media selepas program Turun Padang Sarah di Tawau.

Wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga tidak seharusnya terus berdiam diri. Sebaliknya, perlu berani tampil mendapatkan bantuan dan melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kementeriannya komited memastikan wanita yang berdepan keganasan rumah tangga mendapat sokongan dan perlindungan sewajarnya. Pelbagai program advokasi dilaksanakan secara berterusan bagi memberi penerangan mengenai hak, prosedur serta bantuan kepada wanita yang menjadi mangsa.

0: Yuk semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: #penyiaranjakim.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol. Tawa. Tawau FM, radio pilihan anda. Turn it up, let's go.

0: pagi.
1: Rentak pagi.
2: Minit pagi waktu ini.
3: Selamat pagi untuk anda semua yang mendengarkan Tua FM dan juga N bersama anda ketika ini. Selamat pagilah kita ucapkan untuk sahabat yang menyapa kita soal pagi ini.
2: Iya, betul. Ada yang mungkin dalam perjalanan, yang tak nak pergi sekolah.
3: Betul.
2: Selamat dalam perjalanan anda. Yang juga mungkin tengah sarapan di rumah, yang bekerja awal pagi pun selamat bekerja untuk anda.
3: Setakat pagi ini cuaca baik-baik sajalah.
2: Iya, betul.
3: Untuk pembenaran Tawau. Dan insyaAllah mudah-mudahan cuaca baik dapat melancarkan lagi lah segala urusan anda. Okey, dan selama seharian ini Tau FM akan bersama anda sehingga ke jam 7 malam. Bersama dengan sahabat kami yang lain, menghiburkan anda, menemani anda sentiasa.
2: Yes, betul. Sekejap lagi nanti akan dikongsikan info solan. Dan macam biasa 7 pagi nanti anda beritahu tamat 7 pagi. Layan terus menerusi rentak pagi kita bersama dengan Dola Berani.
3: Rentak pagi.

0: Baik Azra, sekarang kita terus saja dengan perkongsian info solat untuk hari ini, Isnin ya. Hari Isnin 17 Ogos 2026, bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita kongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu, Silabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.13 minit tengah hari, Asar 3.27 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang, Isya 7.31 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Khususnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Berantai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.16 minit tengah hari, Asar 3.31 minit petang, Maghrib 6.22 minit petang, Isya 7.33 minit malam dan Subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Listen to Bentak Pagi. Assalamualaikum. Dah mandi ke belum?

Pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang pekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Dan rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa. Ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 19...

0: juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Tawo FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.

lagi. Isnin hingga Jumat.

0: 7.24 minit pagi waktu ini.
1: Ya, kembali semula bersama kami di jam yang kedua. Selamat pagi. Salam sejahtera. Diapkan semua sahabat kita sihat walafiat saja di pagi Isnin ini.
0: Ya, betul. Kita harapkan apa jualan kita rancang hari ini semoga dipermudahkan segala urusan kita.
1: Betul.
0: Hari ini hari Isnin, jadi rutin bekerja seperti biasa. Kan? Jadi ada yang mungkin juga dalam perjalanan juga, masih dalam perjalanan pergi tempat kerja, mengharungi jam kan pagi. Kesesakan lalu lintas jam-jam begini sudah peak hour. Selamat dalam perjalanan anda juga kami ucapkan. Betul. Sambil-sambil dalam kereta, dalam kenderaan, dengarkan Tau FM di mana jualan anda berada.
1: Okey, apa-apa apa ni, kita berada di jam yang kedua untuk segmen rentak pagi ni. Seperti biasa nanti 7.30 kita ada cerita yang tular. Okey, ada lain-lain pengisian, kita ada berita Tau FM 7.45 dan juga bersama dengan Bro Ekin nanti.
0: Yes, betul.
1: Mesti positif pagi. Apapun dah, semalam perlawanan melibatkan antara pasukan Malaysia ataupun Harimau Melayu menentang pasukan Vietnam. Aduh, betul. Kena titik kita 2-0.
0: Itulah 2-0 pula kan.
1: Lepas tu main di tempat sendiri. Jadi untuk second leg dijangkakan

0: Cuba.
1: Betul.
0: Apa ni, menentang pasukan Vietnam dalam second leg nanti ataupun di pusingan kedua.
1: Itu 19 Ogos kan?
0: 19 Ogos.
1: Hari Rabu ni kan?
0: Ya.
1: Untuk semifinal.
0: Untuk semifinal kedua, second leg.
1: Betul, kedua kan?
0: Jadi bolehkah Harimau Malaya kita kejar defisit 2-0 tu?
1: Mana tahu pula terbalik 2-0 Malaysia 2 Vietnam 0 pula.
0: Betul.
1: Kan?
0: Tapi semalam ada tengoklah live. Tengok kita agak long line lah.
1: Ya,
0: agak long line sikit. Tapi walaupun bagaimanapun, kita mengharapkan keajaiban akan berlaku nanti.
1: Yes.
0: Dan kita akan sentiasa memberikan sokongan lah kepada pasukan Harimau Malaya kita.
1: Betul. Okay. Dan juga macam biasa nanti, ini di jam yang kedua, kita ada apa yang tular.
0: Ya.
1: Ada berita dari Tau FM, positif pagi. Dan 8 pagi nanti, nantikan berita pula dari Sabah FM.
0: Ya.
1: Okay, terima kasih rakan kita seawal 6 pagi tadi, Nisha Elisha. Salam pagi. Assalamualaikum DJN dan Kayu. Apa khabar geng Isnin?
0: Salam.
1: Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur Alhamdulillah dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lain terus Suhafi Mantabah bertemankan DJN dan Kayu. Terima kasih. Selamat berkonti.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Nisha. Okey, nanti kita punya tajuk. Topik pagi kita akan upkan dan kita akan kongsikan lah kepada anda. Okey, lain terus di rentang pagi kita bersama dengan Syihazikir dan juga Noki Ewo.
0: Lain terus
1: rentang pagi.

0: Gegar Pagi
1: bersama DJ yang bertugas dalam
2: zone pilihan apa yang tular
1: diaktifkan.

0: 7:32 minit pagi waktu ini. Ini kita mau kongsikan pasal pemakaian di sekolah. Kan kalau pelajar-pelajar ni murid, sedangkan guru je pun ada garis panduan yang ditetapkan cara pemakaian, kan? Apalagi betul, betul. Pelajar. Jadi dalam usaha betul. Lagilah kena lagi banyak lagi. Kan? Kena ikut
1: daripada rambutnya sampailah ke hujung kakinya.
0: Dia punya betul dari hujung rambut ke hujung kaki.
1: Ya.
0: Jadi dalam usaha membentuk disiplin di sekolah, pemakaian nilai serta penampilan pelajar sering menjadi perhatian sering diberi perhatian oleh guru. Dan menurut seorang guru ni, trend fashion baggy ataupun pakaian longgar ni dengan potongan yang lebih besar daripada saiz badan juga sedang menular di sekolah. Kenapalah pula? Mau balik zaman dulu kali dia orang ni, ya, Kayu.
1: Dia macam apa, macam mana dia macam
0: yang baggy-baggy tu, kembang-kembang.
1: Kembang-kembang. Kalau dulu fit-fit, di bawahnya sekembang.
0: Ya, betul. Sekarang ni yang baggy dari atas sampai bawah baggy. Dia memang kembang.
1: Itu bukan palazzo kan?
0: Kalau perempuan, ya, untuk perempuan kira palazzo lah dipanggil. Jadi dalam satu hantaran yang tular ni, guru ni mendakwa ada lelaki, pelajar lelaki ni, dia langsung tidak peduli walaupun sudah ditegur tentang etika pemakaian mereka.
1: Ini mesti tengok Hel Husaini.
0: Ini mesti dia punya idola ni, K-pop. Artis K-pop ni. Jadi cikgu ni pun tegurlah pelajar yang pakai seluar baggy. Pelajar jawab, bukannya mereka ni dorang pakai seluar skinny. Saya tanya, siapa kata tidak boleh pakai baggy? Ai, melawan. Jadi pelajar tu pun kata, janji seluar nak ketat. Padahal itulah ringkas sejak arahan. Seluar kena straight cut, rambut pun kena potong pendek dan kemas, kan? Kalaupun mau bergaya tu, tunggulah di luar sekolah. Alah, generasi masa kini. Itulah cikgunya ni tulis di aplikasi Threads.
1: Dia dan ada garis panduan dia lah.
0: Ya, betul. Dia mana boleh begitu sama, pakai sembarang.
1: Sama macam rambut, kan? Kalau
0: betul, ada.
1: Kalau potong rambut,
0: potongan, kan?
1: Potong, ya, potong. Tapi kalau berfashion, siap ada balung-balungnya. potongan rambut ayam. Memang tak boleh lah.
0: Kan? Apa, bukan apa? Nomor satu kah? Ya, begitu kan orang selalu bilang. Sekarang lelaki.
1: Sekarang ni rambut semua style botak semuanya, kan? Guntingan nomor satu. Kau tak boleh kosong. Tak boleh juga dua.
0: Tak boleh.
1: Dia paling ngam satu.
0: Satu.
1: Jadi dia akan nampak kemas.
0: Betul.
1: Bila digunting. Sebab apa? Kalau nomor dua kan nanti cepat panjang.
0: Betul.
1: Kalau kita gunting kosong macam gitu kan nanti terlampau botak.
0: Terlampau botak pula. Betul.
1: Jadi itulah kenapa dia ada peraturan yang menetapkan letaklah nomor satu.
0: Nomor satu.
1: Jadi dia cantik. Cantik terletak begitu. Jadi itulah sebenarnya garis panduan yang perlu diikat. Sama macam seluar tadi, kan?
0: Betul.
1: Tak salah. Saya tak pakai fit. Saya pakai
0: loose.
1: Macam yang ialah kembang, kan? Masalahnya terlampau kembang deh. Masalahnya terlampau kembang deh.
0: Dari atas sampai bawah.
1: Tak boleh, kan? Dia pakai yang ngam-ngam lah, kan?
0: Ngam-ngam,
1: selesa, cantik. Jadi orang nampak pun okay, proper.
0: Kemas, kan? Betul.
1: Kemas. Begitu maksud dia.
0: Betul.
1: Kan? Tak salah. Kalau kau pakai kembang, pakai di luar.
0: Tunggulah pak, kalau mau berfashion ni kan, tunggulah luar waktu sekolah, kan?
1: Betul.
0: Janganlah dalam sekolah.
1: Betul.
0: Sebab kalau dalam sekolah tu pun biar antara kawan-kawan dia ada juga tu yang mau sematnya pakaian muni begitu. Ada yang mau ikut tu.
1: Jadi adik-adik di luar sana, adik-adik pelajar.
0: Iya. Kan? Pelajar-pelajar lah, murid-murid di luar sana.
1: Ya, betul. Di sekolah lah kita belajar praktikkan mematuhi undang-undang.
0: InsyaAllah
1: bila adik biasa mematuhi undang-undang, adik akan bawa benda tu keluar, kan? Adik boleh patuhi undang-undang di mana-mana saja. Maksudnya kita menghormati undang-undang sedia ada. Jadi janganlah, kalau sekolah cakap begitu, jangan-jangan.
0: Ya, ikutlah garis panduan yang telah pun ditetapkan.
1: Betul.
0: Yang pelajar perempuan pun sama, pelajar lelaki pun sama juga. Perempuan pun ada juga dia punya garis panduan, tudungnya kena panjang macam mana.
1: Iya.
0: Dan kadang-kadang ada yang sekolah tetapkan macam yang jenis material kain sekolah pun ada. Sebab takut mungkin ada yang boleh tembus masuk di dalam.
1: Betul.
0: Dia punya color, kan,
1: ataupun
0: jenis kainnya. Dia semua tu sebenarnya peraturan yang untuk memudahkan pelajar juga.
1: Betul.
0: Jadi pelajar hanya cuma ikut sahaja. Lagipun itu kan sekolah untuk belajar. Bukan lainlah kalau sekolah fashion.
1: Kalau sekolah fashion
0: Okey. Tapi ini kalau sekolah biasa yang mementingkan akademik, kurikulum juga, atau sasia diri murid, kena lah bawa image yang baik, contoh image yang baik kan.
1: Betul lah, cikgu tu pun yalah, bagi tahu pun ada sebab dia.
0: Ya, betul, ada sebabnya. Dan janganlah pula melawan.
1: Betul.
0: Tu lah, dia melawan, dia bilang ini dah anu juga ni cikgu, bukan skinny fit, tak ketat.
1: Bukan masalah skinny fit kan.
0: Kamu masalahnya berfashion juga.
1: Kamu ni kan?
0: Iya, kamu ni kan? Janganlah berfashion. Tunggu-tunggulah kan, habis sekolah. Ini pun kadang-kadang ada rambut yang berwarna. Bilang, tak, semula jadi ni. Rupanya pakai henna. Pakai inai.
1: Aduh, itulah. Aduh.
0: Itulah kan? Yang penting untuk pelajar di luar sana, ikutlah ketetapan ataupun garis panduan yang telah pun ditetapkan.
1: Yes.
0: Okey, yang kita kongsikan menerusi apa yang
1: tular.
2: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat.

0: apa kau lagu bos. Radio pilihan anda.
1: Hiburan megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Seperti biasa, pagi ini Bro AK bersama anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya mau tanya lah anda semua yang sedang mendengarkan saya pada detik ini nih kan. Adakah anda seorang yang penyabar ataupun adakah sifat sabar di dalam diri anda? Tok Guru saya pernah cakap dulu nih, sabar ini adalah sebuah kekuatan yang Tuhan bagi kepada orang-orang yang terpilih. Jadi kalau anda pernah bersabar, itu sebenarnya tanda bahwa anda adalah orang yang terpilih. Nah, hari ini saya mau kongsikan kepada anda semua tentang 3 sifat sabar yang ada dalam diri kita. Tanda yang pertama, kita mampu diam walau hati sedang terluka. Nah, kita kena ingat, orang yang sedang diam ni bukan sebab dia tidak rasa sakit atau tidak terasa, tapi diam adalah pilihannya. Bukan kerana kalah, tapi dia sadar tidak semua perkara perlu dijawab dengan kata-kata. Ketika dia sadar ataupun waktu dia sadar dia sedang marah ni kan, dia diam, dia duduk, dia tenang, dia kawal nafasnya dan dia serah urusan tu dengan Tuhan. Sebab dia faham, orang yang kuat ni bukan yang paling lantang suaranya, tapi yang paling mampu menahan amarahnya. Kalau hari ini kita boleh menahan diri daripada menyakiti orang lain tanpa perlu menyakiti orang lain, walaupun diri sendiri sedang terluka waktu itu kan. Nah, itulah tanda pertama bahwa sabar sedang hidup subur dalam diri kita. Tanda yang kedua, kita mampu menahan reaksi kita tanpa perlu menekan perasaan. Maksudnya, selepas kita memilih untuk tenang dan diam tadi, kita berpikir matang ke depan. Nah, bila masa sesuai untuk bercakap dan bila masa sesuai untuk bertindak dengan hikmah. Tanda sabar yang ketiga, kekal dalam keadaan baik walau sedang tersakiti. Maksudnya, walaupun terasa diri sedang diperlakukan tidak baik kan, tapi diri kita tetap kekal baik dengan keadaan tidak membalas perlakuan tersebut. Itu tandanya kita sedang meraihkan akhlak yang baik, bukan ego yang sedang membara dalam diri. Apapun geng, pendengar Tawa FM pada ketika ini, saya percaya adalah orang yang masih punya sifat sabar dalam diri anda semua. Saya menyerulah kepada anda semua, please, kalau sedang dalam keadaan marah, tahan dan sabarlah ya, raikan sabarmu. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

0: 7.54 minit pagi waktu ini.
1: Ya, apapun dah sedia biasa. Kita ada topik yang kita nak kongsikan dengan anda. Topik semua pagilah. Biasalah, saya berhenti pagi ni ada sejak topik yang kita buka dan untuk kita sembang-sembangkan.
0: Yes.
1: So, topik sembang pagi kita untuk hari ini.
0: Ya, logat Sabah yang orang luar susah mau faham.
1: Nah, kan, mesti ada di kalangan apa ni anda yang punya kawan-kawan yang luar dari Sabah kan. Mesti ada perkataan kita ni kalau kita bercakap ni kan, mesti diorang takkan faham.
0: Contohlah kan, macam
1: logat dia tu.
0: Betul. Contoh kalau macam di Semenanjung, orang Sabah yang berjumpa dengan orang Sabah.
1: Betul.
0: Dengan ada juga kawan yang Semenanjung, cakap Sabah, diorang tak faham.
1: Diorang tak faham.
0: Terus diorang bilang, jom kita pergi siring-siring sana kedai tu. Diorang tak faham. Siring diorang tak faham.
1: Apa sudah siring?
0: Limpas pun diorang tak faham.
1: Ada satu limpas ni.
0: Ada satu video saya nampak di Kayum di TikTok, bilangnya macam manalah kalau orang Sabah kan, dia ikut pakcik e-hailing ni, dia mau cakap terlimpas tu tempat tu. Tapi dia nak faham terlimpas. Adakah mau cakap apa dia bilang, ghostan pun tak faham. Baru saya baca komen bilang, kasih tahu sejak uncle limpas sudah, uncle kasih berhenti saya sering-sering situ, sudah lagi lah tak faham. Aduh.
1: Jadi kami nak tahu juga pengalaman kamu lah kan, mungkin ada kamu ada pengalaman lah apa ni berkait dengan logat ni yang orang luar, mungkin ada mungkin kawan-kawan kamu yang tak faham
0: kan
1: pada masa itu, tapi lepas tu tahu sudah lah.
0: Betul. Ataupun kadang-kadang ada yang kita antara yang Sabahan ni pun ada yang logat yang kita pun tak faham.
1: Ya, sebab kadang-kadang pantai barat lain dengan pantai timur.
0: Betul kan, sebab kita pun pelbagai kaum dan etnik. Jadi mungkin kita pun boleh berkongsikan juga sini kan, untuk kita punya topik pagi ni, logat Sabah yang orang luar susah mau faham.
1: Maklumlah ada juga di kalangan kita ni kurang gaul.
0: Ada. Kurang keluar rumah, pegang rumput.
1: Nah, jadi kongsikan kami, anda boleh hantarkan respon anda di WhatsApp kami, ada juga di Facebook Tau FM.
0: Ya, betul. Okey, 8 pagi nanti kita akan hantikan berita dari Sabah FM.
1: Yes.
0: Lagu bersama dengan KOI.
1: Nah,
0: Tiwi Karma.
1: Tiwi Karma.
0: Yes. Kita dengarkan di Rentak Pagi.